ketegal mua yang nyat peningau. 10 kali interview, 10-10 lah orang ke interview yang tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijiak mempunyai kejakuk kita, baka kayu rijiak dah. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buah, lelaki itu bernama Zhang. Ia hanya tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China. Dia di Zijiang, dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya, ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan, ngigak kerja. Saya gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ke tu on aja ke tu anu ruan mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu de peda de dengar kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo majang boleh kerja ada din anak nak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngiron duit belanja kena beli kopi gula pama majang ku inai peningau. Kira kengirian pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada din nurun sirah sekaban datai ada din peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua din sena agaknya ada benua din. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali gede rijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisa isi kes ke tu si kabane kabane ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nan tu boleh ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bela pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tak diterima orang bekerja. Datai ku bandu Siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku benar gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan nemu kita mengkakutaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi baka mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu maka bulu bansu keraknya kengujuang tadi dikumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke de interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke megai mikrofon nyo kita getar peningan. Nyo lembut tulang nyo kurus tu dah tuai jarang makai. Laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngigak kerja interview ke ya interview kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nadu tai game tu dah tuai nyadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja nak kisah ku gaji janji bisi kerja kasih apa indai ku menua dengan harap ke ku gawak ketegah agama jahit bakal ku tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingenang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningau. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kok kita ndak tinggal kita cerita tu. Nyak mutak nyadi besikok lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebeteran birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Ndak kapan suat ndak. Kengujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedainya tadinya meluat ke mata.
ketika kena stroke. Angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar kena stroke. Alu de baik ke hospital ke peninggal. Lebuh dutua ngeciak nyak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya de taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi itu. Sah ko ke madah ko dutur nama pun kena stroke. Ko bini nanya ko dutur. Iya tu, birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Au pia kau bini. Uleh gerai dia tu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Nasa sebarang au birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anak-anak bandirik ke hospital. Tau ke ngage klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jih nyadi. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada ginyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Ya, yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisi tepe peti atau pedak dia. Nak lain pakai bisi numbur, bisi tertulis-tulis, teh ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo bisi. Uteh tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh. De, okay, cuntiang apanya. Tak sikit dia gagak, mana dia cat, mana-mana. Bisa gambar-gambar utai. Dia gagak ya. Nyo landia yang derong. Lama tu dini landia nak. Dedro yang mana utai dia gagak. Kau ngujuang bini tadi nantu rindu. Nama ulah dia tu tak nyelai. Orang bukai kerja. Dek tak gila nyuntiang utai. Kena miak ke bini. Ngai nyadi ngajak utai temu utai di kerindu ku. Ku lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawat tim. Ayah ni kudik meh. Dia ingat bungalai aku. Nak gak aku. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tak maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak. Ya. The color yang mana-mana. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus. Tau kangus aku ngujuang ke unta landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ku tak kede draw tak kede lukis tak kede color mayu ame barang de beli orang gambar-gambar ke de cat mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya ke babula ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal ke birak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai nyak mentadi kenyadi peninggal terima kasih ngagai unggal bel il hari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gini kiruam ke ya cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusik ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekut dini di tu di Sarawak di tu anang umai nak yang kuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit di Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman belian belian stabil ngundak stabil semua dia tu nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke diri air jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peninggal ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta ke. Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dia depan bas. Mereka Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya nyak tadi ke Tegal jalan kelalu sekut.
jam punya kau ketanya kau ngujung ke antre ah tadi pakai yang aja makerita ya nuruan yang nak bas peningan ada ikan lama ya nuruan kerja yang nak bas kau ngujung ke semua orang sama bakaya bakena ke bas kau ngujung ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang nak ya depan bas lah benuran nyu sekuat sama betepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa bekeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah ya nyu mayuh gorang berundiang ya peningan ah nyamai kau ngena bersikal de beli basikal alung ngena basikal me nurun kerja nyamai me ya tang nak lama genya tadi 2 3 bulan ya ke ngena basikal pedanya kedua-dua segorang ari belakang nitiah ke yang ngena basikal nyo jem baru ga jalai akai pedih nanti Benjamin tu sana ge dua to beketok ko ya bekeni macara tu jadi mayanya peningai ya dua-dua abatisi sungai dua-dua abatisi sungai jadi sungai kedua dua-dua to ya bernama sungai Isar di Munich Dedian, ya dua-dua badia saya ke berarti ku TJM kini makutukat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu saya ngena bersikal pun orang maiwa berkini kap jalan kaki pemadiri getunya perpeluan rusan datang dupis ku ya apa ni nga seraya ke bejakuk seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir apa ni nga lebuah ke medak bala serati bala itiat menom main dia apa nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni ku ya amai-amai dah beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah diberi ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu dugu luang mana-mana dah baik ya nyemerai peningah nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dah kena orang tamak ngagai air biak ke diberi ya yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningah sungai Isar yang tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilikin lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upias dedian datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dupia apunya main aga berketuk ku ya 20 minit aja hari rumah hanya peningah tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut ku ngujuang ke sungai Isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam tekenya ni nada cara langit ngajak makagik kusuang berkenina ilang ngigak cerita ya nya bercerita ke dua ke dikirim ke Bell EL Aris Ratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah out. Udah lagu telgi bisik duit telman berita nanti kita. Tunggu baru kita udah tahu out.

Mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu ya. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu pia sendora gawak ketegak nak boleh nikik pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Dan udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikit pangkat ngagai bos, ngagai ketuanya tadi. Ketika lama udah kawak. Ia minta nikit pangkat nari jauh. Hari 3B ngagai 3C. Kanya nikit kelas mengak reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikit pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berketuk ayak. Kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikit pangkat. Nang lagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jadi kila ilah gau. Kok ketua itu peningah. Puh pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang kata tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjin kata tadi. Lalu. Kalau diimbur-imbur unsai ya, upis ke nur ketuanya tadi gawak, upis bilik, upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa? Pukul 6 lemai ya tadi, hari kesamanya. Udah bekau di tunung ya, ya nak lari, ambil ya gambar dia, lalu berselfie ya, dia. Nah, namun nama utai ke dia sebuat ya, dalam nyangka ya, benar betul tu. Ya. Madah ke diri ngagi bosnya, ya, pernah ada bos, angus upis deh, laban deh. Ngai ni ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nya bejak ulun titua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia lagi upias lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-kering. Tok ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu laba gambar CCTV udah ditemu orang deh. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi dia pedak orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, bukan dikati. Nanti ukai rezeki kita yang benang. Minyak nikik pangkat. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulia ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dadian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Nyadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kanang luarnya megak bak pulau Faula. Tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang dipedak di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dipedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia segi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah dini nungi gage api air semua sekolah megang tanggung. Gaji RM320,000 setahun. Hanya tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo.
Cikgu sedak dia ia ke pincin nalama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cikgu ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ia bergigak ke sikuk cikgu dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asyik orang ada dia tau. Maka ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngika kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celam. Aku nak nakal celam. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik bersama terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba leman berita ke bukai mumpu aku. Bye bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke Pak Geto ya, bergulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Elio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sarito Bahari Kedua ya.

0: Okey, jaya pasar kapit hari David Ilio. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi itu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Pelawak.
0: Ya, sama megak kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program Sarawakku Sayang, Inti.
1: Ya, betul-betul. Hari kedua Sarawakku Sayang. Kalau semua tim kami, Al-Tim, di itu, Sam.
0: Udah rasa dia. Udah ready makanya maka gawak Sarito nyentuk ke pergi lah ni.
1: Untuk ke pergi lah. Hari kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Sarito pagi tu nyangkung pengawak hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari. Jangka aku nyangkung tu lagi.
0: Untuk ke malam lah. Okey. Jadi ngaunya pelapak aku ngelansak utai ke dekat nyadi Sarito meh nanti. Buat program Sarawak ku sayang.
1: Terima kasih ya Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu lah. Sekali lagi ambil selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello Y ini Sam laban ni. Selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah kena pihak ya. Ngelansak berita atau ke TVT ke di sini atau tunggu sebagai menua kita di kapit. Kalau bagi hari kedua Sarawak tu sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayu. Aku mengerti berfungsi ngau peringat mayu kalai hari keterubah. Yang kemarin bisa 8,538 ikut. Orang ke udah data yang agai namanya tapak Sarawakku sayang. 8,538 ikut. Harap kesal itu lebih mayu. Ini nemu oleh data 10,000.
0: Mayu pelabak kunti. Lapan sari itu orang ujung minggu.
1: Betul lah baru tu minggu bangunnya aku dah nunggu mai balanek nanti ya. Okey, bari ke terubah. Aku dengan satu dunia jalan eh. Lebih lagi pengawak ke rusuh dia tu lapor kemari. Jasa meruan dia tu bakal di peraduan lagi meruan di pesan lagi untuk pesan itu mereka. Anak-anak ngau di peraduan laban price ya. Nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau di peraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke puli ya yang tadi deh. Lalu pergi lah nya final ya grand prize siapa dekat lemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau di peraduan. Kita itu bisa awak lah
0: uli yang ngau ni
1: Uli ya.
0: Okey.
1: Ya. Udah nyasem malam tadi mereka habis pengawal namanya pentas budaya. Pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak Kusayang. Jadi hari itu peningan mayu kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026 jadi anak bakal selama mereka labu hari pagi itu kemeruan bisi pakai pameran adanya konten perkhidmatan yang mereka iperduan kepada kota Riau ke kemah Sarawak Pavilion dengan mereka servis. Jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak jadi ke program Sarawak Kusayang 2026 mereka dekat dia itu ke kemah utama dua kita itu lalu nangkan kenya lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisik pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mereka pekiat di sebut kemah utama. Udahnya ni pukul 8 malam lagi bisik mereka malam budaya bagi menua kita di kafe main hatis ke dekat Merindang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisik band Bicaksa bisa megak Pup Yusuf, bisa megak Karen Libau, bisa megak Cheng Eng, bisa megak Dayangku Basilah, ngau megak BBC Ma. Anak ni ngau datang ada konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi bapak pentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ingat kita kepada orang datang dulu tu anak-anak datang ke program Sarawak Kusayang ke bisu dia tu kita ba hari kedua tu. Agak rancak kami itu Sam.
0: Capuah dengar konti yang.
1: Aku mau pas ya ne.
0: Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne. Awalnya meh. Utai kau dari konti aku bawa kita sekali itu nongan sak mimit. Nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai. Balak kami sebuat dekat my report ke pemadu baru hari palan atau ke tapak Sarawak tu saya.
0: Okey.
1: Bagi menua kita keempat. Palan ke 4-0 dipilih apa salah kesayangan.
0: Okey, ya. Yeah.
1: Okey, agak nasal malam ini untuk Sam ngamai kesama nurun. Udahnya kita tentu ya. Pertawangan lo pakai yang sikit bakal yang aku deh. Sikit amat kerian sikit gak. Jadi kita bisa kelalanya. Manehnya kunci kereta biasa tu ni.
0: Ya, aman.
1: Jadi apa pun kita campur, pun ada bukai. Ya.

Kaban pula program kita yang menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserima dengan program Sarawakku Sayang Sarito hari kedua. Jadi bunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke hari menua bukai. Nada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawakku Sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawakku Sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: 28 dan 26 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia lawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus, pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya... semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita bisik jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nadai mai utain wan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa sapa me, bala kita ke datai jela, penasihat mana, tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci, peti ais. Kebesai lalu biar mereka kepada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit sapit menteri kita lupiah mereka jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket keperaduan untuk kepenudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan L.

Gunti Arya De Samaka sangka hujung minggu tu berjalan rawun tangan yang salah Gunti ya. Lagu maka ada kena merenang kita ke pagi tu pening. Nyonya berasai jam kita nyonya semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke nadai minda. Angkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita mpu. Okay. Jadi pukul 9 pagi. Sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamam. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam tandingan 3 penjuru. Sekat ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Ali Mano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Datuk Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi studio mini di Kapit. Ya, kita bawakan sempena program Seraku Sayang yang berlangsung bermula semalam. Kita bawakan untuk hari yang kedua hari ini, Azaz, ya?
1: Ya, betul.
0: Dan kita rasa sangat bertuah kerana di studio mini kita hari ini ada insan yang cukup istimewa.
1: Yang kita bawakan. Nanti-nantikan sebenarnya. Ya. Yang berhormat Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dua, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Assalamualaikum, selamat pagi Dato' Amar, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, sihat selainya.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, Dato' Amar, Sarawak ku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak. Okey, Dato' Amar, boleh tak Dato' Amar ceritakan sikit banyaklah tentang pembangunan di Kapit dari lensa kementerian Dato' Amar? Silakan.
2: Ya, saya melihat Kapit ini sudah jauh berubah, berkembang dengan begitu pesat. Kalau kita nak ke Kapit dulu, kita cuma menggunakan sungai.
0: Yeah, betul, ya.
2: Sekarang sudah dihubungkan dengan jalan raya.
0: Yeah.
2: Dan begitu juga dengan kemudahan-kemudahan yang lain.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi Dato' Amar, Kapit adalah powerhouse kepada Sarawak, adanya Murum dan juga Bakut. Yeah. Jadi bagaimana Dato' Amar melihat perkembangan ini? Silakan Dato' Amar.
2: Ya, memang Kapit merupakan satu kawasan yang menjadi penyumbang besar terhadap pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui.
0: Yeah.
2: Kita ada Bakun yang mempunyai installed capacity about 2,520 megawatt. Kita ada Murun.
0: Yeah.
2: Capacity dalam 994 megawatt. Dan insyaAllah ya, Balih akan dijangka siap, ready to be commissioned by the year 2030, yang mempunyai capacity dalam 1,285 megawatt. Dan ini agak penting, bukan saja ianya akan dapat mengukuhkan dari segi bekalan tenaga itu untuk keperluan domestik, commercial, untuk industri, dan ini adalah sesuatu yang dapat mentransformasikan program perindustrian kita untuk menarik pelaburan sama ada daripada luar maupun daripada dalam. Malah lebih jauh daripada itu, kita dapat membekalkan tenaga kepada negara-negara lain, misalnya Kalimantan Barat, Indonesia. Dan ini akan menjadikan Sarawak sebagai pusat pembangunan tenaga yang boleh diperbaharui, bukan sahaja untuk kepentingan kita tetapi untuk kepentingan negara-negara di Asia ini.
1: Baiklah Dato' Amar, sebelum kita akhiri bincangan kita pada hari ini, apakah harapan Dato' Amar untuk program Sarawak Ku Sayang pada kali ini? Silakan Dato' Amar.
2: Ya, program Sarawak Ku Sayang ini adalah satu platform masa ketika untuk kita bersama-sama dengan rakyat bersukaria dan kita merayakan bersama kejayaan-kejayaan yang kita capai, dan juga untuk kita nak mempertingkatkan lagi perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat, dan masyarakat setempat akan berpeluang untuk mempromosikan apa kekuatan-kekuatan mereka. Dan saya perhatikan banyak penglibatan pengusaha-pengusaha, dan ini begitu penting untuk mereka mempromosikan produk-produk dan juga kekuatan-kekuatan yang ada pada yang ada di kawasan Kapit ini. Jadi saya melihat bahawa Kapit ini mempunyai potensi yang begitu besar, ya. Bukan sahaja dari segi tenaga, tetapi kalau kita lihat ianya terdapat ladang-ladang hutan, ladang kelapa sawit, ya. Dan ini memberi sokongan kepada tenaga. tenaga yang boleh diperbaharui, biomass yang ada, dan juga untuk kita mempertingkatkan lagi waste to energy dan circular economy. Dan Kapit ini mempunyai topografi yang begitu indah, ya, berbukit-bukau, sungai, dan budaya bermacam-macam, kaya dengan flora dan fauna, dan ini akan menguatkan lagi, ya, sektor pelancongan, terutama sekali eko pelancongan. Dan saya ingin mengambil kesempatan di sini bahawa Bandar Kapit ini sendiri, kita akan adakan local plan yang lebih terperinci, dan kita telah pun meninjau keadaan di Bergen di Eropah, di mana kedudukan Bergen itu sendiri berdepan dengan laut, berdepan dengan sungai, Kapit berdepan dengan sungai, ya, tapi mempunyai karakteristik yang sama. Ada bukit bukau, dan kita sedang memperhalusi local plan untuk Kapit ini, dan insyaallah, ya, kita akan mengambil idea bagaimana cuba kita nak incorporate konsep perancangan bandar di Bergen itu agar dapat kita lihat sesuai dengan keadaan di sini, supaya ianya dari segi practicality, functionality, dan dari sudut keselamatan, maklumlah, ya, keadaan di sini berbukit bukau, keadaan tanah mungkin berbeza, dan supaya kita dapat melahirkan satu local plan yang indah, yang sesuai dengan keadaan di Kapit ini. Dan inilah hasil kerajaan untuk membangunkan bandar-bandar di Highland ini. Dan begitu juga dengan adanya Bakun, Murun, Balai, nanti mungkin kita boleh merancang pembangunan pekan-pekan di sekeliling Tasik-tasik itu. Itu begitu indah sekali, ya. Begitu indah sekali. Jadi inilah kekuatan yang ada pada Kapit ini.
1: Memang cukup menarik ini. Bayangkan Kapit nanti jadi mini Bergen di Eropah tu.
2: Itu yang tak mustahil. Ini tak mustahil sebab keindahan alam sekitar itu ianya akan menjadi satu tarikan. Tarikan pelancong dalaman ataupun daripada luar. Kerana kekuatan ekoturism ini, bayangkan budaya-budaya kita banyak macam-macam, ya. Jadi adalah menjadi kita kaya dengan flora dan fauna.
1: Dan mungkin ada kata-kata terakhir pada Tuan Amar, silakan.
2: Saya berharap Sarawak, program Sarawak Ku Sayang ini akan dapat mendedahkan lagi tentang program-program, projek-projek, dasar-dasar kerajaan, dan melibatkan rakyat itu sendiri, dan rakyat akan mendapat manfaat. Dalam masa yang sama, kita juga nak menggunakan platform ini untuk mencari apakah idea-idea yang baru, apakah permasalahan-permasalahan yang ada yang didepani oleh masyarakat kita, dan ini akan kita ambil kira dalam usaha kita untuk memperbaiki lagi program-program dasar-dasar kita untuk kepentingan bersama.
0: Iya. Kita jadi, ucapkan terima kasih. Rasa teruja dan
1: kita memang teruja sangat. Apapun, yang kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Dua, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, yang sanggup singgah seketika lah di studio RTM kita ini. Bersama dengan lagi, Dato' Amar. Saya, jaga Sarawak, itu Sarawak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iaitu dia pendengar, kita dah pun bersama dengan tetamu yang kita bawakan di Konti Sibu FM untuk kali ini. Dan terus datang ke Kapit, jangan lupa, bermula semalam 26 hingga 28 esok hari terakhir. Dan terus bersama di sini, dan selepas ini kita akan kembali bersama, ada lagi tetamu yang akan kita bawakan di Konti Studio Mini kita di Kapit ini. Terus setia bersama dengan kami di Sibu FM.

0: Klein.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di Kapit, sempena program Sarawakku Sayang untuk hari yang kedua pada hari ini. Dan tadi kita dah pun bersama dengan tetamu yang kita bawakan ke studio mini kita, dan kali ini masih ada lagi tetamu juga kita bawakan ke konti studio mini kita untuk kita bawakan info dan juga maklumat yang penting kepada pendengar-pendengar kita. Dan kita ucapkan selamat datang ke studio mini kita pada pagi ini yang berbahagia, Datuk Les Demetrio, Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintret. Jadi kita ucapkan selamat datang, Datuk. Ya, kita pada hari ini ya bersama dalam program Sarawakku Sayang, dan pagi ini kita sekali lagi berada di studio mini RTM kita bawakan kepada pendengar-pendengar kita. Jadi boleh Datuk nyatakan pelibatan Mintret dalam program Sarawakku Sayang 2026 di bahagian Kapit ini?
2: Terima kasih ya. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana menjemput Mintret dalam sesi berbual ni. Bagi tadi kita bersama Menteri kami sendiri, itu yang amat berhormat Tok Amar selaku Menteri Mintret, juga telah berbicara dengan RTM. Kali ini kami pula yang akan bicara tentang program-program Mintret di program Sarawakku Sayang di Kapit ini.
1: Jadi untuk apakah aktiviti pengisian menarik yang dibawakan Mintret sepanjang program ini bermula semalam hari ini dan juga esok?
2: Seperti kita tahu, perusahaan kecil mikro dan sederhana ini di Sarawak ini menyumbang lebih daripada 30 bilion kepada ekonomi Sarawak, dan lebih daripada 68,000 yang terlibat dalam usahawan-usahawan kecil dan sederhana ini. Oleh itu, Mintret, penglibatan Mintret pada sesi kali ini di Kapit, kami akan menumpukan kepada pembangunan usahawan kecil, mikro dan sederhana ini. Di mana kita membawa 7 agensi belakang strategi kami, iaitu SCDC dan juga Jabatan Pertanian, Amanah Iktiar Malaysia, Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga ataupun Tekun Nasional, dan juga Agrobank dan seterusnya, Unit Peneraju Agenda Bumi Putera. Jadi kesemua agensi-agensi strategik ini akan membawa program, latihan dan juga bantuan-bantuan untuk bantu usahawan-usahawan kita dalam merencanakan usahawan apa ni, pembangunan negeri Sarawak, iaitu menumpukan kepada pembangunan usahawan ini untuk membantu ekonomi Sarawak ini terus berkembang ya.
1: Jadi usahawan tempatan ini bagi mereka untuk mempromosikan produk mereka ini, adakah ada pameran atau ataupun peluang lah untuk usahawan ini bagi mempromosikan produk mereka ini?
2: Ya, selain daripada RRY Mintret, kita juga ditanggungjawab untuk menyediakan tempat untuk usahawan kita ini berniaga, iaitu kitchen, Kapit Kitchen.
1: Kapit Kitchen.
2: Kapit Kitchen, ya. Di mana sebanyak 50 usahawan telah ditawarkan untuk turut serta, yang terdiri daripada 36 usahawan produk makanan dan minuman dan 14 usahawan produk tangan, produk kering dan perkhidmatan. Selain itu, pertandingan masak dan demo masakan tradisional juga turut diadakan di Kapit Kitchen. Dengan kata lain, di Kapit Kitchen ini, para usahawan ini dapat menonjolkan dan mempromosikan produk-produk mereka dan juga perkhidmatan untuk meraih tempatan, dan mungkin kita tak tahu, mungkin mereka boleh bergerak lebih jauh lagi di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Itu yang kita mahukan, iaitu pergerakan dan peningkatan dari segi jualan dan sebagainya di peringkat yang lebih luas.
1: Pemasarannya kan. Jadi Datuk, bagaimana pengunjung boleh terlibat secara langsung ya dalam aktiviti yang disediakan Mintret dalam terutama dalam program Sarawakku Sayang pada kali ini?
2: So kita berharap di RRY nanti ramai yang akan berinteraksi dengan pegawai kami dan juga rakan-rakan strategik di booth-booth yang kita sediakan. Jadi untuk mendapatkan maklumat dari segi bantuan, dari segi latihan, dari segi CG-CG yang diperlukan. Kerana apabila kita cakap tentang pemakanan ini, dari segi standard ya mesti ada. Kerana apabila kita buat dalam pasaran, semua standard itu telah ditetapkan. Jadi kita perlu memastikan usahawan kita ini mematuhi standard, terutamanya dari segi kalau kita nak pergi pasaran yang lebih luas di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Mm-hmm. Jadi kita berharap para pengunjung dan juga usahawan akan mengambil peluang ini untuk mendapatkan maklumat tersebut, dan juga yang lebih penting adalah mendapatkan bantuan-bantuan dana-dana dan geran-geran yang disediakan oleh agensi-agensi ini. Ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan setelah itu kita juga menawarkan pendaftaran ni penjaga-penjaga kita ni di kaunter, iaitu melalui sistem pengenalan data usahawan ataupun entrepreneur database system yang singkatnya NBES. Sekiranya usahawan-usahawan kita mendaftar di NBES ini, mereka akan berpeluang untuk mendapatkan akses terus kepada program-program latihan-latihan dan juga dana-dana yang disediakan oleh agensi ini. Seperti kita tahu, ramai banyak agensi di luar sana yang memberi bantuan kepada usahawan. Jadi kalau kita nak pergi satu sepi satu di setiap pejabat ni akan suka. Jadi apabila kita masuki sistem NBES ni, kita dapat akses terus kepada semua 74 agensi ini ya, yang menawarkan pelbagai program, insentif dan juga geran-geran yang diperlukan oleh usaha kecil sederhana ini.
1: Jadi program Selaku Sayang ini pastinya menjadi satu lokaliti ataupun tempat di mana akses yang dapat didapati secara lebih dekat lagi kerana datang terus kepada rakyat, kan?
2: Correct.
1: Jadi Datuk, untuk pesanan kepada usahawan dan juga orang ramai ini, apakah pesanan daripada Datuk sendiri ya, untuk bagi mereka jangan melepaskan peluang lah untuk ada kata-kata akhir daripada Datuk?
2: Ya, seperti kata-kata tadi, di Ruai Bitrate ni kita menyediakan banyak akses kepada informasi yang diperlukan oleh usahawan, dan juga untuk para pengunjung yang ingin menjadi usahawan. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membangunkan usahawan kita ini. Selain itu, jangan lepaskan peluang juga untuk mendaftar dalam sistem NBES supaya mereka dapat

0: sebab saya ni banyak macam program dan latihan, bukan program-program disediakan oleh berbagai agensi lain juga.
1: Agensi lain.
0: Ya, jadi kita rebutkan peluang ini kerana bukan selalu kita ada program-program Surat Kesayang. Jadi saya harap mereka datang dan mendapatkan maklumat yang terkini lah mengenai khususnya program usahawan di Pintret ni.
1: Iya. Jadi tak perlu nak ke Sibu, tak perlu ke apa ke lain tempat, boleh pergi selepas ni. Tapi bila dah ada di KP, datanglah terus kepada ke Mintret.
0: Itu lagi yang saya ingin tambahlah.
1: Ya.
0: Mintret juga ada bangunkan industri, tapak penasirian di Kapit, iaitu di Beletik.
1: Beletik, ya?
0: Di Beletik. Jadi sekiranya ada usahawan yang ingin mengembangkan perusahaan mereka, jumpa kami dan dapatkan lokasi yang sesuai di industri estate ini untuk bangunkan manufacturing plant ataupun rangkaian kedai atau sebagainya, supaya mereka boleh berkembang lebih besar lagi lah.
1: Ya.
0: Jadi kita menjemputlah mereka untuk berserta lah, ya.
1: Ya, kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Les Dementio, Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintret, kerana sudi bersama dengan kita di konti studio mini kita di Kapit ini, sempena program Seraku Sayang. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Datuk sebelum kita mengakhiri temu bual kita ini.
0: Saya harap semua akan happy di Kapit ini kerana di Kapit dulunya tiada jam, sekarang ni tiada jam. Jadi kita melihat sudah perkembangannya positif di Kapit melalui jalan raya yang telah dibuat, dan saya percaya melalui rangkaian jalan raya yang hebat ini, banyak lagi produk-produk yang akan dihasilkan di Kapit yang akan dipasarkan di seluruh dunia ini. Terima kasih.
1: Baiklah, itu dia, kita bersama dengan tetamu yang kita bawakan untuk pagi ini dalam temu bual studio mini RTM sempena program Sarawakku Sayang untuk hari yang kedua. Terima kasih sekali lagi, Dato'.
0: Terima kasih.
1: Okey, jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di konti ataupun studio mini RTM sempena program Sarawakku Sayang. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, dan kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda.

Dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.
1: Tahniah dapat kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara?
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
1: Lalu berangan. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kat kelas siasat dulu, tempat kita nak bekerja. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga, macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sida. Kelak apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
4: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
3: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memangsa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siwi FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita masih lagi secara langsung kita bawakan dari studio mini di perkarangan Dewan Suara Kapil sempena program Sarawakku Sayang. Hari yang kedua hari itu, hari marik, hari yang pertama hari itu, hari kedua esok, hari yang ketiga nah hari terakhir. Tapi apapun suasana yang dapat saya kongsikan bersama untuk pendengar yang si dapat datang ke Kapil pagi itulah, mungkin petang gelap lah, merancang nak pergi ke situ nak. Waktu itu masih lagi menunggu ketibaan yang amat berhormat Premier Sarawak untuk majlis perasmian program Sarawakku Sayang, yang mana untuk makluman studio mini kita bersebelahan saja ataupun berhadapan dengan pentas utama program Sarawakku Sayang. Dan di sampingnya kepada anda yang ingin datang untuk sama-sama memeriahkan, menjayakan dan juga mengikuti aktiviti sebagainya, peraduan yang terus dibuka juga anak, ada pertandingan masakan dan juga mungkin yang ingin merasa keunikan, kelainan masakan ataupun apa nama tadi, lauk pauk lah yang ada di Kapi tu, boleh lah datang anak. Kami orang dah merasa dah cana goreng bukan kali tu aja lah sebenarnya. Sebelum tu dah pun pernah kita berkampung di Kapi tu. Jadi untuk program yang berlangsung hari tu kepada anda, ada masih dibuka apa nama tadi, usahawan yang menjual produk-produk, anda boleh datang ke Kapi Kitchen. Di sampingnya juga anda boleh mengikuti peraduan dengan pergi ke booth-booth pameran dan sebagainya. Anda boleh sama-sama datang ke program Sarawakku Sayang untuk bahagian Kapit 2026. Jadi terus setia bersama dengan kami pastinya hanya di Sibar FM. Kita bawakan dari studio mini sempena program Sarawakku Sayang di Kapit. Jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di Sibu FM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko

0: program macam sekarang ni kan, ada Suraku Sayang, ada disediakan booth untuk usahawan ya. Di mana puan mengadakan apa jualan ni?
1: Okey, kalau selepas habis program Sarawakku Sayang, kalau dekat Kapit saya memang sudah ada kedai. Saya saya dapat kedai under Mara, pejabat daerah Mara Kapit lah. Lokasi tu dia dekat belakang Hon Leong Bank ataupun belakang Momoyo Kapit. So nama kedai tu nanti dia ada FL Gamas Enterprise. So dalam kedai tu memang saya ada buat pelbagai jenis servis lah.
0: Jadi khas untuk program Sarawakku Sayang dibawa ke booth di sini.
1: Ya, saya bawa memang yang khas untuk Sarawakku Sayang saya memang bawa sini. Lepas tu kalau ada nanti balance memang ataupun ada orang mau cari lagi, terutama Datin dia cakap mau datang cari lagi, memang saya suruh dia datang pergi kedai lah untuk menyenangkan.
0: Saya sebenarnya lepas ni mungkin boleh menjenguk ke sana. Saya teringin nak apa melihat bubu yang lapan lubang. Saya ingin melihat mungkin. Mana tahu boleh dibawa pulang untuk sebagai apa kenang-kenangan dari Kapit, bukan selalu kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, harapan puan sendirilah bila ada program apa yang seperti ini, Suraku Sayang, perasaan puan bila terpilih sebagai salah seorang usahawan yang mengadakan jualan di booth ini.
1: Ya, okey, harapan dan perasaan, kalau perasaan tu memang sangat-sangat bersyukur dan happy lah sebab terpilih mengikuti program yang besar seperti program Sarawakku Sayang. Kalau untuk apa tu harapan, memang minta untuk memperluaskan lagi perdagangan, terutama macam saya ni generasi baru, yang orang cakap sekarang orang muda ikut berniaga. Betul, orang muda yang ikut berniaga.
0: Jangan takut dengan cabaran kan.
1: Jangan takut dengan cabaran. Minta untuk dibesarkan lagi peluang untuk mengikuti bukaan booth seperti sekarang lah.
0: Mungkin boleh berkunjung ke booth Mindret untuk dapatkan lagi mungkin ada bantuan dana dan sebagainya. Mungkin kita ingin tahu itulah apa program Suraku Sayang ini memberi pengetahuan, memberi penerangan kepada terutama kepada usahawan-usahawan yang baru.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Florence.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama.
0: Ya. Baiklah, itu dia kita bawakan salah seorang usahawan yang turut sama-sama mengadakan jualan di booth usahawan sempena program Sarawakku Sayang yang diadakan di perkarangan Dewan Suara KAPIT ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda sama-sama datang ke program Sarawakku Sayang bermula semalam, dan hari ini merupakan hari yang kedua dengan banyak lagi program-program yang diadakan dari awal pagi tadi hinggalah ke lewat malam nanti. Dengan cara yang terakhir pada malam ini ialah konsert rakyat. Di samping itu turut diadakan di sebelah pagi ini ialah Kapi Kitchen yang dibuka dari pukul 8 pagi tadi, dan seterusnya ketika ini masih lagi menantikan majlis perasmian program Suraku Sayang Kapi 2026 di Kemah Utama. Dan juga anda boleh terus ke pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan, turut diadakan di Kemah Sarawak Pavilion dan Services. Di samping itu anda boleh juga melihat nanti di sebelah petang pertandingan mewarna ibu bapa dan anak serta Kapit Got Talent 2026 di Kapit Kitchen. Boleh menonton di sana. Ada juga pentas di sana. Di samping itu pada jam 3 petang pertandingan futsal di gelanggang futsal Dewan Suara, dan juga pertandingan e-sport di Kemah Utama. Dan di sebelah petang juga turut diadakan cabutan hadiah e-peraduan harian. Cabutan hadiah e-peraduan harian pun ada. Di samping itu konsert rakyat di Kemah Utama pada 8 malam ini. Itu antara pengisian untuk hari yang kedua program Suraku Sayang bahagian Kapit 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya menerusi Sibu FM. Segalanya untuk anda kita bawakan dari studio mini kita di Kapit ini. Jangan kemana-mana, kekal bersama kami, terus layan Sibu FM.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: kan yang dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tu. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sida. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

0: sekali mimpi dah.
1: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri ke luar negara?
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
1: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa pekerja. Kak kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga. Macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sida. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, asipan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang. Anda tempatan. Ada hal ke apakah? Akak Kedutaan Besar Malaysia. Tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
3: Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak berguna.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

0: Kini tu jadi tren nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siw FM. Segalanya untuk anda, pertemuan kita menerusi ekspresi 912 yang kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di Kapit, ya, di perkarangan Dewan Suara Kapit sempena program Sarawakku Sayang hari yang kedua hari ini. Apapun untuk kongsian seterusnya jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 saya kongsikan bersama waktu ini bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Beringian, Mukah, Dalat, Siwa, Kenamit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.38 minit tengah hari, asar pukul 4.03 minit petang, maghrib pukul 6.45 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Bagi zona 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang. Zohor 12.40 minit tengah hari, asar pukul 4.05 minit petang, maghrib pukul 6.46 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh pagi esok 5.16 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zona 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Angka Lili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak. Bagi waktu Zohor 12.40 minit tengah hari, asar pukul 4.05 minit petang, maghrib pukul 6.46 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh pagi esok 5.17 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga musliman. Baiklah, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan juga untuk ekspresi 912 untuk edisi hari ini Sabtu 27 Jun 2026 Masihi bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan kami sawal jam 9 pagi tadi dan seterusnya terus mendengarkan kami di jam yang kedua dan juga jam yang ketiga waktu ini sehingga kita bersama lagi untuk pertemuan esok hari, hari yang terakhir kita berada di Kapit sempena program Sarawakku Sayang 28 Jun esok. InsyaAllah kita akan bersiaran sekali lagi dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk siaran Bahasa Melayu. Dan untuk pertemuan kita tepat pukul 12 tengah hari nanti, berita dari YFM akan dapat anda ikuti dan seterusnya penyampai dari YFM juga akan dapat anda ikuti sehingga pukul 3 petang. Baiklah, berakhir di sini tugasan saya bersama dengan anda untuk pertemuan dari studio mini di Kapit sempena program Sarawakku Sayang sehingga kita bersama lagi untuk esok terus dengarkan Siw FM dia menerusi media sosial platform media sosial kita di Facebook, di TikTok, di Instagram, di X dan juga menerusi RTM Klik. Dan di samping itu jangan lupa juga untuk menonton 104 perlawanan secara langsung dan juga tertunda Piala Dunia FIFA 2026. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Sarawakku Maju Makmur. Dan jangan lupa untuk terus berkunjung ke Kapit sempena program Sarawakku Sayang 26 Jun hingga 28 Jun 2026. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Sampai jumpa lagi esok.

Berita tengah hari ungkap ya, hari 6, hari itu 27, hari bulan 6, tahun 2026. Bandar kafe dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megat endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bendar ngau sungai. Atur ti bangsa satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikemansang ke ngau belagi yang ngarap ke plannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berserimbang ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyarku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek Pipe Gravity di Sematan kena mutar ke penanggul suntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai Kampung Puek Kenet di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidak ngagak stor dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puek Puek Kenet Siruk Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan engau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke diatunya udah kak penuh. Terberindak dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah, pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebihan sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Pembanda Pengkalan Udara Wilayah Sarawak penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed kedua balik nama Ibrahim madah ke dulu agi harinya. Lelaki itu ke sakit riman Tungkulati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 ngau 24 hari bulan 6 tang perkaranya
lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah. Penerbang dengan helikopter MI-171-nya angkat dari Padang Bilun Miri Maya tengah hari serta maik 9 ikut kru Bilun, 2 ikut dutur dari Sepital Miri gau bini lelaki kesakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba tabuan jaya pukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai Sepital Besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelah tengah hari, nangkan ketul lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah megak wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia lawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo lawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria lawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Kucing 0.3 FM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke semampai. Ninga kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, di dengar kita secara online Mega RTM. Klik ya. Sehari tu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah. Bagai selama randa minggu tu di tangkan gau carta kenyalang. Ungkap ya, minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching. Endak ke diri ya. Berbulan gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri. Pihak bagai gau kabar kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita atau mana? MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah MA.
1: Betul. Frekuensi maka anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya bersih lagi.
1: Oh, okey. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita B.
3: Berita tu mana? Aduh, Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana?
3: Badas. Mana? Ya, sikit betul. Leban pemilu si dah nak berubah ne.
1: Amat, kemanya berlaki B?
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ira mah MA tu medak kum laki ya. Yeah.
1: Kan?
3: Nah, nete berubahnya MA.
1: Okay, guys.
2: MNT yeah. Sama B-nya belaki apa serta benua Sarawak atau benua apa rumah sih dia nih?
1: Iya sampal dong.
2: Oh sampal.
3: Oh.
1: Malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap ringau.
1: Oh, malam ya kawinnya dong. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak dom.
3: Oh, lalu.
2: Kadang-kadang lebih ya dah. 17,000 nah, dah udah kira dah ini.
1: Iya, orang kesini hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Kemarin ya.
3: Kelalu, kita kelaki itu.
1: Okey, B, gaya kita di Miri, B.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri itu mana, Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai itu lagi lah. Hari kita itu mana, labannya berapa bapa hari itu dah Miri nang ngetung hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyo kudik kami kemari. Lemai kemari inti nang salah.
1: Oh, sebabkan ngau Kuching berapa hari kau dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan. Banget mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana?
1: Kau.
4: Hello Dua, hello B.
3: Ya, hello, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh enggak Yun neh.
2: Nyami lama menya.
1: Oh, kira ke lama menya Dom.
4: Lengau Dom.
2: Kau lah lengau.
4: Enggak kau pelaya neh.
1: Okey. Agak gari di bit dulu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, uliah lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk.
1: Tuk
4: lagi pula, kadang nak terbubuh.
1: Oh, saya online kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Memuja. Dah
3: nyung.
1: Oh. Ya, ritual ngangga hujan dan kita di kereta.
2: Kereta segi hujan ya. Tanya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai ke kabar kita ngau ngagai mini stadium neh.
5: Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern storytelling nembiak sekolah primary.
1: Buat palan kesama neh.
5: Apa palan kesama?
1: Ada yang ngesan speaker?
5: Bisa insanuas.
1: Oh.
5: Dini hari tembok.
1: Ya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh. Enggak ore mulu rian yo. Apo?
4: Amai.
5: Ambo ne. Serian we ben. Bisa lu bantu serian nyentuk ke dia to. Ya kage ke kita ngagi jumbo.
2: Benuang ne.
5: Benuang.
4: Benuang ya.
1: Okay. Rian dengan punya ben.
5: Ya, kunci 25%
1: orang yang tidak tahu bagi dari mana lakin kabian.
5: Oh, sudah terlangkang. Tak, aku nemu leman tu ile ile batangai ile ile batelupar. Empat gak aku nih ngarita sudah terlangkang.
4: Tidak ke berjual namanya buah harian, bat bat bukit bangunan minggunya tadi. Lepas aku bisik minggunya tadi ada atasnya sudah berjual.
5: Hari ini jalan itu nama Mansa Semanggang.
3: Ya.
5: Tanggal buah di Buka Mungan. Mansa Semanggang.
1: Mutu ya, Bian. Oh. Amar mutu ada tiba seburan yang keju yang agai palang ke dilawak. Ada Mansa Semarahan.
3: Mansa iwa najanya.
4: Mansa aja. Nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, kena jalan atas.
4: Nak jalan lamanya.
1: Oh, kena jalan atas nih.
5: Apa ada nak testing kita, Yon?
3: Usir nih, Yon. Jauh lah.
5: Nanti Iwan hari ini tidak jauh.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah pas marahan ya, Bin.
2: Segi ngai macam.
4: Bisa pas marahan ku minggunya tadi, Tio.
1: Segi ngai ku.
4: Ngenyadi kalat-kalat minggunya tadi.
2: Oh, udah datai, udah ngelebuas baru emang deh.
4: Kenyame ya.
3: Kenyame.
1: Aku mendapat gambar aja, Bin.
4: Tidak aja, mansa aja.
1: Kita nguji ngangau kapan kita coba studio mini ba tapak Sarawakku sayang di Kapit ngarokan adai penanggul. Hello, kapan kita di Kapit?
6: Ya, hello. Sama ngale hari.
3: Manyo.
1: Manyo dar sada Indo dara ba Kapit.
5: Wah,
1: ti.
3: Lady boss sida ya.
5: Nah, ya.
6: Au. Bisai.
5: Terima kasih. Oh, mau.
6: Nak ke mikrofon kami tiga ke bisa itu tangkap maka yang saya bisa gampang kalau PBR sekalinya.
3: Ya.
1: Ya. Ya, aku boleh tangkap ke nyawa di itu. Nana dan yang menti si ku dah gemar ya.
5: Ya.
1: Kini gaya kita kawa dia nada yang menderita.
6: Ketawa
1: ke tidak?
3: Ketawa Nana dah temu dah.
1: Gelombang ketawa hanya. Ya betul ketawa dah datang bak pendiang ke bak kucing.
2: Oh, kembali di EB.
1: Tajak berdoa yan.
3: Arah ketawa nananya.
1: Ya, tajak berdoa yan bak CCTV kita di tu. Benung di on aku. Awa. Udah diuji TV kita, Nana?
6: Udah soal lagi uji ya.
1: Oh, nyamai ke monitor lagi, enggak kena yan lagi dah.
6: Awa.
1: Nah, dia ngamak tahu ayan dia tu lepas kita berdoa live di FB dah kena aku monitor.
6: Anak yang irau, segi ayan.
1: Okey lah.
4: Dah lah biro wanita di Kapit
6: hari itu. Dia tahu pun tahu menang. Ya. Udah berengkah kita live ba.
7: Mana dia tahu benar live ba si Bu FB.
1: Oh, okey. Lagi nak rupang ke agak.
6: Udah tahu lagi nyuis ke.
1: Tahu.
6: Tahu. Besar itu kami tahu tiga ikut hari Kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia Nana.
6: Namanya?
1: Audio kita tenggelam. Tahu.
2: Besar lagi nyawa kita.
1: Tahu. Nyawa kita mesti kai pak enggak kambal kita besar itu buah besar kan nyawa.
2: Percun.
6: Ya.
2: Ah, yang baru dia.
6: Buka aduk ratanya.
2: Tahu. Sampai lima tu dia.
6: Ya. Labu lalu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya dia kita in rose kata kami laban kami ba studio mini di tau. Siapa ke nemu belagu tau lagi? Ada tay ngakai studio mini kita?
8: Ya, madah dulu ne.
6: Madah dulu.
8: Ngakai balam peninggal
5: bagi
8: menua kita di Kapit itu.
7: Strategi pasal dulu.
6: Ya, mesti. Oh, ya, boleh. Kita pasal kami aja. Nyangkau lagi.
8: Laban nyangkau balak kapan? Jarang-jarang mau teh tu datai begetok ni. Dia mah kebenar ya, mayuh mah penyanyi artis yo. Apa jadi artis ni? Ya. Lagu buat bagi menua Kapit.
5: Atau menua yang kawan menti.
8: Nyak dek. Anak kenyak di Ben. Anak ni bapak pangan dia rey mayuh tu.
1: Begini. Oh nanya kita tiga tu tu kami kena mu belagu tu agu tu lihat datai dia kini.
6: Boleh.
1: Oh, nyanya kita akan ngangau orang kena belagu aja mek ya. Kamu dak muak kita mendo.
2: Kita sudah mahu ada bayarnya.
6: Semak nak nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
8: Ya,
6: semak pentas utama.
8: Pentas utama. Aw jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai, boleh nimpai ni mah?
6: Boleh ya, boleh nimpai.
8: Kedia tu benong bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mai mam bala kedatai, ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no?
1: Oh.
8: Sawut ku.
2: Encik, mak kita.
3: Encik, cita bersibu. Eh, di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibu bersatu, ne?
3: Iya.
6: Cita sibu kapit.
3: Akhirnya, cita tiga bersatu.
8: Betul.
2: Encik.
8: Encik deh.
1: Lagi mai ayak gabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngah bari dio ayak kami dak buang mata kita.
6: Tuai mai.
3: Tuai mai. Ayak kita ini. Nasi
8: nang ibu kami tiga nah. Au mawai.
1: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
2: Oh, biar ringak.
6: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
2: Lawa ya baru dah beli
6: telefon. Hari itu di Berdau ke nemu sida ya. Sida ibu aja udah bertemu. Ya.
8: Nanti. Oh, nanti benda apa lah ya. Kan nama kami tu nak cukup badas.
3: Nah, bye bye. Kenyal mak kita mu jadi impun eh.
6: Kenyal mak kita.
3: Iya, mana lah lawa laki kita seretopnya. Jaga.
8: Kan nanti sida ya mu jadi.
6: Betul. Ya, ayo kita kuci yang seraman ni limbang nanti.
3: Minta dipuji belama sida ya.
6: Baru rasa yang
1: nyamai ayak kang abah kita buat kunti
3: lahir mai.
8: Abah saya teman
1: kunti. Lama tu ninga tu dah mentinya bab berita batang rajang aja. Oh sedang nana sedang marnya. Hello wai sibu ka gemda gamal bekeni.
8: MA aku tu nana ngawa aku sikit manalan aku kang anjung lui ko mano sabong tu kebenar ya. Ya. Kita nak nang redai dalam pau.
1: Ya. Amai. Okey.
8: Panah hudu-huduan.
1: Au, ngaruh kan ada nanggul lah program kita hari tu nak laban balas kita sebuat bab mini konti. Kita engkau randau minggu tu pulang kan tu Yun jadi pemata randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
4: Okey, terima kasih Tiu. Jadi meri selamat tengah hari ngagai Nuan Tiu. Ian denyak biro wanita kita di kapit dien bertuai ke mar. Ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninggal ke benun boleh ngau kita jam ke datu. Jadi topik ke di baik kami hari Bintulu saritu ianya media rama. Kati media rama tu tadi uli ngaso kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Lalu media ramah untuk peninga udah nyadi sebagi hari penghidup kita. Bisik sekedap madah kenyak. Ya, uliah mai diri sebilik ngau bala baki ya. Semang agik tajak pen. Sidak tuk jauh hari pangan diri. Nah, ngiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minyak. Tajak pihak bisik megat sidak ngumbai media ramah untuk tadi. Ngasuh kita jauh lagi hari pangan diri. Tajak pen kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas, sikok bak tingkat bawah. Nanti berkangau makai. Engkau kena WhatsApp tu ngasai ke direk tu tadi. Au, jadi sehari tu kita dekat berandau kenyak kati media ramah tu tadi. Ngasuh kita semak tak ke jauh hari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku atau moderator aku keterubah. Hanya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngasuh kita jauh tau ke ngasuh kita semak ngau pangan diri dom pujurai ke dom.
2: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpo. Jadi topik kita ke sekali tu nya berkawal dengan media rama, kati media rama oleh ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Jadi ba penemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi suba dekat begigak ke diri sebilik tau ke kaban ti jauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat suba kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media rama ke Mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai uliah bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ikak. Jadi ia megak ngah muntang ke atau keng mudah ke komunikasi komunikasen ngau diri sebilik tegawa ngau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngah mudah ke pengawal berkunci ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia megak komuniti rumah panjai uliah bergulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pia megak info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal. Abah penemu aku inya media ramah tu jadi ke medium tinggi limat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate. Pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari. Penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung kai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapiat ke kimpin penyedar sosial serta nyerakop ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandia berunding ngangkat ke pengelandia berfikir kritikal kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi pulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
4: Okey, terima kasih tu. Jadi amat menyukakan Wan tadi laban komuniti rumah panjang tu tadi sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi lalu blast bawa WhatsApp madah ngagai bala kesama serumah punya tadi. Jam 4 ya habis dua. Kadang-kadang bisa sekedar 6 piat ya dom.
2: Ya kadang 6 piat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisa bakal kita bisa gerob teh. Alu abia mianya nada ge. Oh. Ora kedu di 6 piat punya. Tadi.
4: Ya sikit 6 piatnya tadi. Okey, terima kasih dom. Jadi hari limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi. Keni.
3: Out, okay. Out. Terima kasih Yun. Ngau stesen pokai selamat tengah hari megak ngagai balap ninga kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah jadi ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ne. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita dia tu dengar cara online jadi mayuh orang maja kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua korang ne. Jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruh ngau telefon dari mpo munyi korang udu skrup-skrupnya tak tahu ne Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia ramah. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketiga kita tu tadi udah kelalu ketagih bermedia ramah. Jadi ke siti tu inya kualiti maya bergulai ngau diri sebilik majak kurang. Contoh tadi balap ringa lebuh makai bergulai tu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisi nambah ke homework mimet metu Iwan. Tu tadi balap ringa bisi ke dikumai orang nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyamai lagi hari kita bertunggak muam.

0: muang tu tadi hanya di munyiko ribai kemayan itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nantinya mak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu dek alu dikecam ketegal utai bekerja me tau ngasuh kita itu new takut ke betul ngak mua deh yun laban confident yeah. Kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Aw jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di Miri itu tadi. Yun jadi pulai ngagain wan baru di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial tu tadi jadi penanggung communication dan dia sibu tu tadi. Sidak biro wanita tu tadi nah empas media ramah ngagain biar rebak baru. Ni kita tiga nyak nama homework kita tiga.
2: Homework kami tiga.
3: Ya Nana
1: kerja rumah.
3: Macam kita ini.
4: Nana enggak kerja rumah kami tadi.
0: Mentas main Nana.
3: Mentas
1: Nana. Pengetua.
4: Pengetua kami.
5: Nana nya
4: kau ngulu ke kami.
3: Ya
4: chairman kami ya chairman kami.
5: Nana nya biro nyadung kacang kudanya lagi.
3: Chairman nya nyadung kacang kuda. Saya kacang kami. Saya
5: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita tanya ke aku.
3: Nak. Ayo de MA nak sesuai mayatnya kungkung no.
5: Laban kalau besai pada aku deh mari anya deh. Lemak aku dah ninggal jako kungkung.
3: Oh. Sikit
5: kang
6: asau kena to. Aman. Ya buat kungkung tu.
5: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kungkung nanya tindu.
1: Sikit gaya bunyi bayarnya teh.
0: Contoh-contohnya.
6: Sudah terbang dari bayarnya.
5: Ama uji kita yang medak live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menombak studio mini nih. Oh, mana diri gemari akan dikenal sudah dah.
3: Okay nama ni untuk mega Siti Ari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini
7: kena nyukung sudah
3: berjual
7: sudah ke nama peniaga kecil
3: betul
7: mereka pedagang mint
3: pedagang Siti dah apa no pemakaian nanya belah kaki semua biasa pemakai mangan itu nama ngira
4: dalam perutnya nama ngira
7: nyawa aja tanya
3: iya lebih hari 3 hari pengawak begitu nantu berapa ya.
7: Ya, aku pulai ke sibuk dah tiga malam 4 hari dia tahu saya aku kembali ke
3: aku asai aku senat kungkung tu kirim ke MA jawab
5: okay
1: cak kira nak tindu malam
5: oh kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke benda ibu nanti perlu ada oh
3: udah ya
5: baru ngepai dan nangai malia
7: ada mereka malu kumpulan
5: tagih ibu pandang meja saya dia.
7: Okey,
5: Nana, sambung baru.
7: Iya, pelan gaya kami di Sibu nya pas tentang pas media ramah gaya biar baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media ramah. Jadi media ramah mere sirat tarik mai penguntung tambah ga mai pemar ya gaya pemansang ramah ga rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peninga mayuh ya mega mere empas ke bakal empas fizikal ngau mental penanggul tindu ketegal balak berkena ke internet ngujung ke emosi sedak tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sedak tadi gian berkena ke media ramah bisi kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih lagi ngagain biar reba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media ramah. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengenal latih kita rempo menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jako Melayu tapi kini kita nyebut Jako Ibane
3: empas ya
7: empas penyampau like ngau followers tadi deh laban sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak ada yang ngira tu semua sidak tadi ngaga konten deh
3: betul
7: sidak ada yang ngira tanya tadi betul atau kena atau kuliah mereka empas saja sidak empo apa penghidup sidak empo deh kadang-kadang dari segi komen positif atau negatif tadi yang kasih tadi nak uliah menerima komen-komen menyikuran netizen.

0: ngacau pengerairun yang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi nya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tu saya dekat fokus ya ngau asaro penemu pihak mega ngena media rama dalam pengawal belajar mega siti ya bisa positif bisa yang negatif. Jadi apa positif tadi kita uliah menyekurnya nambah ke penemu nanti kita yang guna yang betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita uliah menyekurang juga jadi kita badan ke lain pas tentang otak kita belajar kita nyak nanti kita salah guna maka kita tahu mayu orang kena AI deh ya tadi siti utai ke ini kurang tadi uliah ngaco rundian kita lapa kita nggak berundian deh so kita ngaco AI berundian ke kita hanya empas negatif ya. Oke hanya tadi bapak penderang empas media ramah ngagain nembak rebak baru ungkup kemeri si Boto Yon apulai baru genuan di pintu.
1: Oke, terima kasih Nana. Jadi
0: hari
1: benar ge gitu ya. Sal dinga.
2: Nyemunya tenan ibian na dinga kada. Apa?
3: Ah, lama tu semai aneh ulah nimbai kami semua itu.
2: Benung ucapan peresmian
3: deh. Ya benung, betul. Ucapan peresmian.
0: Oke, pelajaran tanya Ian baru tak?
1: Oke, oke. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ek hari kapit tu tadi nah kita terus ngagai bian jadi bian dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bian minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh. Bian
4: Merina balap ninga. Oke, dan sebedaunya kita mendiang kita dulu. Sebedau kita mendiang ke Anthony perindang kita ngau lagu Tepambak.
5: RTM Sri Aman, Begulang Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Guluk ngau di Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ya, untuk niusan ngau lagut pambar, untuk niusan mega, pihak mega remjana ngau Puan Amoy, Puan Angela, bisa dikangau kedatai, merindang balap peninga, mensemayuh dalam program ilan tikai gawai Suryaman FM lemai itu lagi diatur peringkah 6.5 lemai bak mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu, bak sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisik ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisik nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisik teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikeremai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nadeskat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ia ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upias ia ke berkuasa ia dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nadai sebarang orang ngereport ke ia ianya penerang ia ke pelso tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu direk berkunci ke penerang ia ke pelso nangkan kenyak cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya ianya ngatur promosi bak media sosial bekawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok di pemaduk baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi ampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu direk dikena orang ya kesalah ngena identiti ya. Jadi salah guna penerang direk ngau account pelso ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang direk ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke ramai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenyanda TV RTM sudah pasti baru kongsi yang baru patut kita berkongsi ke berita nanti kita sudah nemu penatainya betul yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai lalu pihak mega anda mudah percaya ke ya ke dikumbai tawaran di kelalu mai penguntung munyi kujako nama to semak ketiban mayuh kuah hari se tentunya bisik ngenatai ke utai ya ke mana betul temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita ngulih ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi ke mega bisik nyedia ke gaji kebesai entik nuan gawak ngau aku mai nuan kian utainya tadi entik mudah ndang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia tu entik kita ndak berempas pulas menyekujaku Melayu ngulih ke ya pihak mega jaga mana identiti derempu, penerang derempu laban to site ari ana mudah share penerang derempu laban ia pribadi utai ia kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ia dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sida ia tu tadi ngermai ke berita sekali kena penerang ia kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey cikgu Yuan nyaja ari murid tuan di Semanggang itu. Terima kasih cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai Tiu di Kuching, Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebuh nuan ke ngimbai bala kameraman video man nya nantu ngambi kening Antonio Sal lagi au ngak kebera baru.
0: Aku ngan jadi bos. Nada engkau kameraman kau lagi.
2: Aku nelayan sih dak meh. Anak tu lama ngiciang ba keniang Indonesia.
0: Aku rindu nak berandang ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi bisa siko dia tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya si gaya keniang tu dapangan kalau buah ke berandang.
0: Iya.
2: Tanya segi semua ni. Segi ngiampu deh.
3: Segi original.
2: Original. Kedai gagal.
0: Original. Kedai gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ikut sebuah raminya maya orang kengambil gambarnya lalu dipancak kapi terang ni dah utanya putih dari ke tu dah lalu ikut bayi orang nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru topik segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM okay? Ngena media sosial secara pintar tu jadi media ramah ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita dikawal kita jadi kita ke jadi pengguna tu patut jadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah jadi kita ke guna media ramah okey patut ngatur jam kita pemanyuh awak kita ke berkenak ke media ramah kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua berandau secara fizikal berkita ke rumah tak ke kita ke mesti awak kita ke berandau engau diri sekaban ba luar kedien okey milih isti ke berguna tahu ke konten ke bisi di pedak bala kita nya di pangsa kita ba media ramah okey konten ke berguna ia ke positifnya atau nyadi ke lalau nyadi ke teladan kita hidup besar-besar nyadi kita ke nyadi pengguna tebaga ndang ya patut nyadi pengguna ke bisi beretika nyadi kita anak mudah terparu engau semua konten ke bisi di pedak kita di pangsa kita sama nyaga penggerai rundi engau penglantang penghidup kita kadang-kadang ba media ramah kita dah sanuk tu dah beli ke kereta baru baju baru beli kereta baru motosikal baru tayar baru buak baru kita pekerjakan itu ya jadinya enggak tahu nekul rundiang kita ngacau rundiang kita jadi begini cara kita ngena media ramah secara positif nunda ko jaku ibian tadi entin tak pasti jangan kongsi jadi kita sebenarnya besar doang ke berita ke segi ia amat berita ke udah diulih kita hari portal berita rasmi nya beritanya tahu update berkongsi ke berita-beritanya tadi anang kelalu kaknya di CCTV tahu ke reporter nombor 1 ba Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jakuk di mana? Okey, bahasa sopan dalam jakuk Melayu. Okey, anang tu ngena jakuk kasar, labanya megat tahu nyadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanya lagi beculu ge ba media rama. Kita nemu laban netizen sidak ke kena ke media ramanya kita nak boleh kontrol hutai ke dekat di type ala sidak ya. Nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia kemudian kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya atang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benda bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu di anjung ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya jadi orang ke game da kita nya puan nombor 1 sidaya nimba kita ba media rama nya contoh aja biar bedau aku kalau bertanda ba media rama bertanda ba media rama bertanda ba atas speaker bedak muaste sega lalu start juri kita dah datang ni okay boleh baru ke Yuan Yuan udah punya Yuan
1: okay terima kasih Tiu jadi pengen mayuh media rama tu tadi ukai musuh tok ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti di, nak dikena tau ke dikena ngau nade sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nya tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu berkaul ngau media ramah. Dahnya Tio, boleh berongai kucing Tio.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia sikit lagu Yun tentang hari kucing ne. Hari kucing lah Yun ne. Oh, kita dengar ke promo tu dulu. Pengurami di menua Suriaman. Udahnya mending ke Siti lagu. Udahnya kita nyigang agai carota kenyalang minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk Ngaudi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan live YFME Ban. Okey. Di Konti Kuching, kau tu dah pangan DJ MA di Sibu, BC Ibin. Okey, bak mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Balas saya, Nduk. Nduk.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seri Aman Kebendaria Ibin. Okay, Bintulu, Yun, Miribi, enggau Duam di utara kita, Limbang. Juri mega udah datai. Hello juri.
5: Halo.
0: Anda berasa dah minggu keempat ni juri?
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenang dulu meh. Ondo, berenang juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
7: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
8: mana maimut juri cerita berlaku?
7: Mesti ke mana? Mesti ke inti
4: happy. Kalau saya berlaku, tanya tusul.
7: Apa tusul? Wah, itu lagi enak macam.
4: Kenapa aku sih kena lagi aku dah?
7: Apa ini?
9: Live nana.
4: Aku sih kena lagi main live.
0: Tinggal ada ketawanya.
7: Nanti, lain macam ketawanya. Ya.
8: Ketawa orang kutu.
7: Ketawa sudah ndok.
9: Ketawa orang jahe.
2: Nak badau jadi orang jahe atau bakapit itu. Mana man yo.
4: Oh, merti sudah. Wae.
0: Awak. Kacang kuda nya panduak kita anan kalau kariang ne ndok kasih ke kami.
7: Ndok bareng.
4: Au jang.
0: Au kita tiga ndok ga ke ba mirinya mang. Oh mang, berita mang.
8: Mang tai.
0: Nanti pemunyi. Okey, semua kita ada hayan ba TV kita. Kita terus nyingkang agai pemutus dulu ni, boleh
8: ya? Boleh. Iya.
0: Pemutus minggunya kemari engkau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
6: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
7: Perihnya yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Bawa.
4: Itu kini. Ada yang minta udara empau.
7: Bisa balat tu. Itu kini.
4: Sama pagi.
11: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bume.
8: Kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninjang Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
13: Carta Kenyalan.

0: Charta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin. Minggu 25 di Jason kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Perenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Tak ada masalah. Jadi bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lebarnya lagu kita minta nana lagi dah. Oh, ngan jadi ndak kan eh?
4: Harusnya.
2: Oh,
3: wajib kah?
4: Pagi aku belum
3: ayo. Online hari lah, please.
4: Nah. Sari tolas penuh deh.
3: Sari tolas.
2: Tolas penuh deh.
3: Okay.
2: Oh. Kamera kita sebuat dua itik buat sibuk ni mini konti ya Nana.
4: Swiss lagi.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni?
4: Boleh.
2: Boleh
4: mini, bisa mana sabuang
5: kau? Udah bisa tu nanti.
4: Udah
5: bisa
4: ni.
5: Nanti di pelekok lagi.
2: Okey.
4: Benar-benar ngebat tajir ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak ke ngitu ang bala pemekit ke data itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama hali bian tu ketawa-ketawa bertibi ke aku.
4: Oh, ya, sengajanya bian.
2: Nemunya, nemu tujuh apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi. Baru kak gagal. Oh, abang mati.
2: Aku medan bala buka enang ke buat tai bian je ketawa. Anda patut medan katun ke aku. Nyam medan dai. Nemu tujuh seriaman. Okey, nginjau nama no, bian baca dulu bian.
3: Sumadi batua. Lumur tujuh pulang ngagai Sriaman Roy kemari mai lagu anang ujaku. Umur 6 Christopher, study Christopher. Ngari ke Kuching mai lagu babara api dendam. Tu strategi tu. Umur 5 Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lalu empat, pulang dengan gaya Kelvin hari kenawin, hari ke Miri tu nah. Miri, pengerinduk putus bertengah jalai. Kau ngau, kau on je lah. Ya, lumur tiga. Agustin, hari Abram, hari ke Miri mega. Penyayang undak luya, steady. Lumur dua, pulang dengan gaya Daniel Brody. Ya, Daniel Brody. Hari Nia. Hari ke Miri mega. Kau lagu nuan pergi. Lalu nomor satu pulang dengan kaya Kimberly hari kenawi. Tadi ada kenawi dengan hari kesibu. Kau lagu pesan Nyujo Sanau Solo. Yeay. Akai pendiang-pendiang. Pendiang-pendiang
4: sangat je.
2: Udah ngede ayak.
3: Udah dom.
2: Okey, terima kasih ayak.
4: Au ah. Kang miak kederek sedang wae.
2: Okey, aku mudah rintai nama tu laban Kari Miri nyau tiga itik. Nadai di sponsor dengan Gavin Tolo ni. Nadai seringnya B.
3: Kawal dah putus.
6: Ni, ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4 nya pula dengan Miri ni.
6: Iya.
2: Nadai sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau mesti sponsor aku kau update ba konti ba upis kata
6: lagi. Ya, ni dia ke bos kita meh.
2: Oh, laban seringnya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah. Kau mudah Nadai Bin Tolo.
6: Atu kelia meh MA.
2: Ni kelaya lagi atu dulu.
6: Iya, atu dulu.
2: Kasih ke Yun men ada hampir berau kita.
3: Ya, tinggal bis munganya. Alu na tatur kesempekat.
2: Au ah.
6: Ya.
2: Nang awak agak pulai ke Miri magang nah.
6: Atu ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okey lah.
6: Kasih ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dedin.
3: Ku aso ada bos. Aku mau enggak ai bos.
2: Okey, kita minum bien. Okey, di Seriaman berapa ku bien?
3: Satu.
2: Okey, satu sama ngasih siko ya.
3: Ciko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia? Nana? Menti?
4: One plus one.
2: No. Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya?
5: Hari dah. Ciko. Oh. Baru Ciko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintulu. Yun?
5: Bintulu bedau.
2: Bedau ne? Okey. Miri?
6: Miri tu 4 bisik MA.
2: Okey. Limbang deh dom.
7: Limbang baka ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
7: Satu orang.
2: Okey, dua keretanya dom.
7: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
7: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua kereta kita. Ni nanje.
7: Hilang. Ilak mai baru. Oh.
2: Bisa ya ni.
7: Saya komen lagi.
2: Bisa ya ni ngah. Okay, kucing kira ke on the way banyak nih. Nanti jadi lagi dah tayang lagi, lagi sempat. Okay, kira ke sudah bersedia atau kita ingin jauh Miri entah lah, B.
6: Miri yang paling bisa tu, Mei.
2: Nanti aja.
7: B mata.
2: Nanti aja. Siapa ba mini kunti kaku.
7: Ini kunti tu.
0: Okay. Kapan? Kapan?
2: Alu kesal bi.
7: Alu kan ngeri ya sebi.
6: Ampun, nangga. Tini tu bisa ya sarito. Aku rekamai ya ke baru dah juara bergawai daya bazar deh. Tangnya Mei bisa penanggul ya.
2: Anak Mei juara kasih ke kami.
6: Mesti kemana juaranya? Hin-hin ya deh.
2: Aku muda okay. Juara baju sudah ke induk tu. Kan sebelah megang juara bajunya. Sudah berjanji kini.
7: Udah ya, sudah itu.
4: Ada biro wanita.
6: Ya, biro wanita. Oh. Kening kan deh.
4: Kening kan? Ada berjanji. Ati berserahku.
2: Okay.
7: Betul. Itu dia. Bunyi Jakarta rumah.
2: Ya. Mini konti tu nih. Okay. Aku nge-zoom dulu.
7: Zoom dia meh. Mereka gamal.
2: Ini bakal santai itu pada aku.
7: Nah, nyap kak kok?
2: Oh.
4: Ya. Udah habis. Kami penyanyi kan itu.
2: Nama dek tawa bi.
6: Napo kita ke sari itu mesti kak ketawa senyum. Mia, nato serius nama.
2: Siapa nama tu mang? Ukainya.
7: Nama tu nyedui kok tu kapan zon?
6: Oh, salah zoom cameraman kita.
2: Nya Nana ngasemutar ke kamera kita baru.
7: Tak ke dia apa
2: ya? Oh Nana.
4: Oh tua ya nak tahu ayan me.
2: Boleh.
4: Tua ya nak tahu ayan.
7: Enggak bukan nak tahu.
2: Enggak ke majang ini yang kungkung seduanya kak tu.
7: Kungkung. Kungkung tak ke dia ni yang.
4: Kungkung. Nana itu tak ke dia ni yang. Nana itu lebih bergaul kan. Kami dua tu.
7: Ya jago silop ya jahatnya.
4: Oh paham.
6: Jako siko bayarnya.
4: Siko bayar.
2: Puas.
4: Ya.
2: Puas gati ayah dah benda kita ndo. Ni kan berlagu dengan ndo.
4: Oh to ya. Udah bisa? Udah. Tahu ya. Udah. Tadi kita udah meda. Udah meda kita ni.
6: Siapa nama?
4: Baru kan pun meda. Apa nama? Ambil kira mana rempuk ni.
1: Nama aku Frankie anak Senabong. Sikit orang penata asal Ari Kapit Bo.
4: Ya, ni nyantai.
2: Kau nama nama tu Frankie baru baru pulai hari persembahan tadi.
1: Aw, saya kau lay up nyambut way ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi saya kau kau persembahan malam kebudayaan.
4: Ya, sih orang penari atau seni.
2: Aw, muda penuduh sih semua tu orang orang seni itu.
4: Nah, apa nak? Nana dah tengok temu MA. Benda perlu aja dah lalau.
2: Dia benda kuyuk apakah maya tuju maka kuyuk Clement Joyce. Segi orang. Ada
6: kuyuk orang MA.
4: Ada kalau dia cuci apa dia lalau. Nak maka me marai. Oh, nak marai. Oh.
2: Lagu nama Perinki.
1: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
2: Iya.
1: Tanya Midang Melalai Ari Alex Wan.
2: Okey, nuan tu lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
1: Ngari ke sibu kapit.
2: Okey, midang belalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie. Oh.
1: Ini
2: kurang cas
0: mimi dia. Kurang cas. Ya. Aku tadi kangkat kemik ninga ya belagu. Lalu nikah.
1: Alu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
1: Aku tengah lama kemik lah
0: baru. Nikah baru. Bisa
2: mau
1: terbayar. Bisa tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
2: Untuk ke malam tu nak naik lah malam tu untuk konsert raya. Tapi ya nak fokus ngaji balap penyanyi aja lah.
0: Oh, dah malamnya malam budaya ne.
2: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik mah ke jarak daripada baka tarian sida orang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru medak kemarin.
0: Oh, Banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin nak ngari ke SIDS Rakyat Indo Dayak Sarawak Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko jako Melayu. Enya kami kemai ngajat Batang Raja.
1: Lali okay. Sedap tau. Lali macam-macam ulir.
2: Kau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan, nemu pantun ya.
2: Okay, kun mau pantun sih, kau dah mau pantun.
3: Oh, skoda.
1: Kalau kami yang nanya ibian, kau kami
3: bong. Okay, okay, okay.
1: Kau kami magang.
3: Okay.
1: Kau kami magang, ada rawut kami magang.
3: Terima kasih ya, Frankie.
2: Okay, sama-sama.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan. Okay.
4: Hi, Frankie. Hello. Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai, Uli.
4: Uli, selamat hari kawai. Betulnya. Terima kasih kerana
2: membetulkan. Kami ditahu pada ngilang bidai.
4: Okay. Nyangkong, anak-anak nyangkong kami ditahu.
2: Anang irau.
4: Oh, say, man. Okay, Frankie. Boleh ngagai kita empu tepi itu. Lagu ke Dubai itu sebenarnya tadi midang belalai itu. Mana ya, Pak Dek? Yang aku suka, Pak Dek, ialah Dek nak main penyanyi asal. Banyak taniah aku juga, Dek. Laban nama dek mic tu nitia cara dempo dek improvise lagu tu nitia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh agi malu-malu tu koyong kurang cas kepenanya ya ni kan kurang cas. Jadi

0: Tahniah kan adik-adik, cukup pandailah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk babak terbukanya tadi kepada aku, teruskan berlatih, haluskan lagi improvise nya. Sangat-sangat cantik.
1: This is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
2: Ya, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
0: Berpantun boleh kan nanti aku pantun lagi.
3: Ya, betul lah. Mesti rezeki, mesti ada seorang kini korang bisik mimpi kenyap. Asuh hantu nemu bantuan lapar ngai dah.
1: Malam mimpi tawa semoga studio ni minta interview saya dan anak saya dari kapit. Wai langgai.
0: Nah.
1: Okey, Nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah ni. Undo.
4: Manu kami keterubah banyak hari kapi MA.
1: Kerupuan nyawa mentinya. Kalum mian.
4: Bis kain yang kain yang bisa kena tegau. Bisa menti di to, okay di to.
5: Jawa ya, nak dengar jawa menti.
1: Kunci dulu gak kerupuan seduan do. Kunci serikat.
4: Kunci serikat.
5: Aku mendam muan si buah mah belakangnya.
4: Itu handalan terbaru kami.
5: Udah datai, udah datai ke Sibu je, Sibu ada ya.
4: Mulai menua kita mesti masih berjasa dengan menua ke tempo. Namun.
1: Iya.
5: Kalau ingat kelima ni mon.
4: Bado ingat ke ya. Pulai semangat kau, semangat pulai.
1: Okey, tajap pihak kita sebut beri terima kasih dengan balau teknikal kita. Ia sudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Tapi mega hari kucing, tindak hari sidak ya, tetap kita itu pedih ke ngadu tatu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingkir akibat kanan. Ngasuh tatu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh kusung, sedak ke live. Kita ke dekat mendak kungkung, pemadu mana ke nanti yang rekuang menti. Margareta, engkau Nana, tau mendak kami live dia tu ni.
4: Malam ada berlaku kumbung kami dua ya.
1: Dah sama ngelaku ke bisnes balai ibu kita meh. Oh ibu dah bayar tadi ibu pedau. Pinta baru dia ibu.
4: QR
5: ya. Oh ya. Ngena kumbung dia ya.
1: Ya.
5: Tengah ya. Ya
4: menuang Vimix kita.
5: Vimix. Okey. Steady ya.
1: Siku dah lagi mana sabung hari mini konti ni.
4: Berada datai ya.
1: Berada bersedia.
4: Okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi terpaksa berdarat kita.
1: Iya.
4: Berdarat. Sehingga berdarat berapa hari itu MA kami di Kapit itu. Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di Kapit ke berapa hari
6: itu hari kedua. Nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limang nampi ya hari keterubah penatai kami mangga yang 8358 eco.
4: Ingat menteri numbur ya
6: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita
1: nyak kemari nih.
4: Kemarin.
1: Sorry itu pelabak aku 12,000 mestinya datai.
4: 12,000 betul.
1: Ya.
4: Nama gede. Nama yang tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke Mayuh ge jangka aku bisik Mayuh mimit laban sari itu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mang nah. Bedau.
6: Tadi.
4: Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi ke nya?
6: Betul. Baru dah menjadi kia sari itu hari kedua malam lagi pen mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengke habis pita dia malam mensia mendoknya
1: ni
6: nama kita nak nyangut tu kesat sini aku tanya habis pita
4: aku nganti nyangut
1: sida lagi ni
5: kena kena
1: lagi ni ngah berita
5: pita
6: raja pita laban pentas tau ke kemai utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh.
5: Patutnya hospital kia, payah. Mayuh mana? Payah mana? Kira mujur mana?
6: Mujur. Malam tu pun ngemayuhnya kita ngarap ke hari mana? Maka, sari tu mana? Mana?
4: Sari tu pun cukup mana hari? Okey, MA. Lagi nanti ia ke belagunya. Udah datai lagi. Kita nampung hari studio kita di tau.
1: Tau, okey. Tau klasik ndak gabe darat yang tadi naik padah ke benua Brisbane ke sedoi. Modern gaya.

0: berdarat
1: deh.
0: Ama ama berdarat.
2: Ya, mungkin
0: ada.
2: Ya,
3: pas nombor 11 kok kita itu. Oke,
0: CD berhutih tau. Oh. Bingung lah banyak.
1: Kenya men do ayak do tidak sampai kapi do dah ayak mansangkin.
0: Oh. Ayak apa lagi kerja yang wai.
1: Kau bergambar ngas terdoain do. Okay, Dom.
4: Uy,
1: udah sedia Dom.
4: Udah.
1: Okay.
2: Tang MA, ana na ingat tu kan nama nuan ngagai MA. Oh,
1: ni nama
4: lu betul tukar ya tadi pia. Amai, nama ni betul tukar.
1: Oh, bar okay.
4: Ba baruahnya nama dia dia Ahmad kau. Kang laranya tadi nyo ingat.
2: Okay. Dan ibu bisa baca komen bala peringat kita itu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo merik Kevin dengan Bintulu minggu lepas.
1: Oh, Kibian.
2: Kibian nombor.
4: Kibian.
2: Ya, Kibian nombor 4 tak salah.
1: Oh, Kibian peringat siapa?
2: Bintulu.
1: Agak Yuan Bintulu. Okay, terima kasih ya peningat kita ini tadi.
5: Bagi semangat enggak?
1: Okay.
4: Bukan apa semangat udah bisa meh.
0: Okay.
2: Apa boleh buat meh.
1: Okay, Dom.
4: Okay, sekejap. Aku nuka channel Echen. Okay, kamera lah.
1: Untung saya tak nama Dom ni. 70 umur kan kalau kita Dom ni.
4: Oh. Nyam. Nyam eh aku.
6: Semampai biak lamanya.
1: Oh.
4: Udah ke semampai biak lama ke gitu ni.
6: Oh. Bakal kami minggu ke selinya nya semampai sigat kami.
4: Lama ujung.
6: Lama ya.
1: Ya.
4: Okey, jadi awak ke kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali tu nih. Nuai, ni ya.
1: Okay.
5: Nya mesti.
6: Ni dia nak.
4: Tuh betul nak.
5: Tuh kayak apa ya?
1: Siapa nama?
4: Kena tanya dia nya. Utai.
1: Oh, penangkut pendiang dia nya.
4: Betul lah.
6: Sarinya okay. Penangkut pendiang sarinya. Si tidak sebut tidak nama mana.
4: Nama sarinya.
6: Penuk kini.
4: Jangan ingat.
6: Lupa.
4: Baik, okay.
1: Mikrofon dah dong.
5: Hello Mayang.
7: Hello.
5: Siapa nama dek? Pei.
7: Nama aku Teresa Monica.
1: Teresa.
2: Teresa.
1: Oh.
2: Apa umur nan Teresa?
7: 14 tahun.
2: Oh.
4: 14.
2: From the war.
4: From two.
1: Teresa Monica. Okay. Hari ni ba Limbang tu Teresa.
7: Hari kampung Rantau Kura.
1: Rantau Kura ne.
4: Ya Rantau Kura.
1: Okay. Lagu nama apa yang nuan, Mang?
7: Lagu Sanggup Aku.
1: Oh, lagu Gwen.
4: Okay. Jadi, awak ke Teresa nah? Teresa berdiri nah, Teresa? Nampak aku kamera lah. Jadi, Mang? Mai sitiknya.
2: Kau kalau ngau apa kit non Teresa seberapa tau?
7: No, nak kalau?
2: Nak kalau ni, kecubah ngau orang apa kit meto? Okay.
1: Nama tadi tu
2: Teresa. Ni kita getah kamera sih dah dua.
1: Baik jam dah kos 1.50 lebih.
4: Lepas jam manual ginjang-ginjang mereka. Okey, kita terus ngau pengari-ari Limbang.

0: Okay. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tanya.
0: Nanti aku main lagunya bi sanggup nanti ngabe.
1: Nya derimpo nyawut ME.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja kok Uncle Noan.
2: Support kawan, support Teresa. Kawan.
3: Kita luang ke tuai mai.
1: Ada dengar aja kok Uncle ME Noan di kucing.
0: Aku ngejemu Teresa dulu sedap.
1: Iya, iya ngau di buaya antara dek.
0: Kami segi ayak sorry tu dah. Okay, Teresa mendiang ke komen hari juri kita, Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Prita.
4: Mane.
3: Okay. Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu sikit sesuai pada lah. Bisa papat ke bapak rujung tadi. Biasalah. Kita nak lah. Laban dia dah push. Ngol lagu yang tadi. Jadi dia tu agak. Kini mana agak bisa. Agak bisa. Agak bisa potensi dekat. Bisa namanya. Nama atau ke bisa. Boleh agak lagu lah. Lalu jadi sikap pemerintah dunia ni lah. Komen dari segi tu bukan. Ada agak bagi kau dah. Kau semua. Taban dia tu. Kini mana? Teruskan belajar anak-anak belajar out. Bisa ngorang pertandingan ke dia Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi aku sih minat lagu lah.
3: Dari mana nak rempu sadar nyawa itu tadi? Semua. Tuh komen daripada abang.
0: Okay.
1: Okay.
0: Nuan Teresa. Nuan Teresa hati nuan berlagu jemaah hilang bak panggau dia tu cucu mimik lah ayak nuan kan ngira apa takut pada muan. Kita sebagai artis sebagai tipe pemerintah.
1: Okay nama ke Teresa lemban keterubah ngau jadi kesal ni. Teresa.
0: Kesal mesti ke cucu mimik kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau berlagu ba pekit pesta bernamit. Jadi nama kai mukai bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Nanya deh, nyari main tu. Si kai gitu ya. Nguji kai dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan ngau poket tapi nya nah. Dari bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa?
5: Mana sabong kalau duam tu.
1: Ngana strategi. Mana kalau duam tu
0: kabak tu. Baru mendaya tujuan aku senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ila gua sama Teresa.
2: Okey. Udah ada limbang. Pulai baru ge kucing tu Eme.
0: Okey, nya ya. Ni sida ke Breeze Walk hari Palan Nenggah kereta dah datang ke studio ke ni.
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau dah
6: saya. Bedau dah saya.
0: Angkanya nyungi gak air celap dulu menjara. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Namanya kebenaran
2: nama tangguh itu.
6: Lihat ngorang dah. Bersegi yang ngapangan diri.
0: Kau belantai.
6: Buat nama tu lebuh ke pejalai deh.
2: Amat wangi.
6: Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu doh. Sebab kau makan bau kita.
2: Mansar basahnya, ancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Ada aja, ancur makan.
0: Kira ke mana nyuah orang kedah ngelawak palan SKS ni?
6: Cukup mayo. Ni lah deh, berjalan bersingi tu buah.
0: Apa ni? Ada lah masalah.
7: Ini yang kepangan diri.
2: Mana terbincang lah.
0: Okay.
6: Kau mah tak ada madai. Hidung bersatu.
7: Nyoka.
0: Ya, tengah suha ya lagi dan lagi kan. Gak api ada. Antu mungkin tapi ya. Udah tu pukul tiga kian.
6: Antu. Hilap.
7: Lagi berdau. Pergi lana na.
0: Rindu dengan orang bersekut menjara.
7: Kena tu, kena serasa
6: bayang kan. Kena rindu ke, kapan awak berkata deh, gulung berbeskut berkenyak deh.
7: Mayo kapan temu nanti?
6: Nyanyi apa ngadi red deh?
8: Nyanyi nang kak ayak kita, wae ngicak kerja bersekut bersatu apa?
6: Nyo, nanda gok pengadi red deh. Ya, tak nak utai ke berkata tu orang oleh anak kita.
8: Ngerindah
0: sama. Engkau ya kerja wil kita dulu segi nana rindu dengan ketawa deh.
6: Nya. Ketawa hari jauh ulih ada ninga. Yang te maya bertemu to kena sesigo pangan dia nya nantu ulih kirim salam ya.
7: Kata dia.
1: Nara ampun ne.
6: Tanah kalau udu ke nyiga pangan dia re. Ya belayo lah banyak
7: ya, dia nanu aku. Nanu musapa lu
1: kompe.
6: Carut dia. Ya,
0: tahu dia. Oh, tu dah ayah kita tu. Nanti di segi yang nananya. Kadang 5 meter terpelanting.
6: Kelalu.
0: Okey, bistu ke pengari kita ke buka datai ke ni, Miri, bedau ye?
1: Kira ke bedau nak meto, bedau, nak nak uliah ya, MA. Tang nak awak jual ke arus lipun dulu. Ngagi kita balap dinga atau ke di Miri. Betul kan jual ngai, ngai, orang nak laku bu MA, ngai.
0: Bukai. Takut orang ke MA. Kita ini dia sintian.
7: Bye-bye.
0: Ini nak kesal ke kan jual aku, meh.
1: Kami kira kali dulu orang apa, tok bengal.
0: Jual ke ayak kita tu. Oh, kita akan beli ayak. Kita beli ya.
6: Kita mentas teman ke ngoy. Sampai dibuka rekau.
7: Sampai buka rekau. Udah lah aku.
6: Kawan.
0: Menita lagi di Mbak Mama. Terima kasih. Manyu peningan kita ke
1: Mari. Okey nama Teddy Laban yang mana rimbu ayaknya.
0: Hati ayak kita sakit kalau gindang kawak. Terima kasih Teddy. Udah nyam sih siku peningan kita ke madah penangkut pendiam tadi ni. Tadi ni. Pemampul pendiam.
2: Pemampul.
0: Penangkut pemampul.
2: Pemampul ni. Pemampul penangkut sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkut. Penangkut dia lah sama.
0: Menjau. Ya kasal nal genya ngejadi. Nyo
7: ditejau.
0: Cuma. Menjau.
7: Tamatnya.
6: Menekan mayat.
2: Ate nejal ya ke nama tu ya pon ke siti nya nya tu penangkop tu.
7: Ya segala ada tali.
0: Oh, tu menangkop ya dong.
6: Oh. Tu menangkop doang.
2: Penting kita ditangkop deh.
6: Ini kena dia medo.
7: Okey, medo. Menang medek. Ya,
1: ya. Ngelak kedua. Ni, nombor telefon dia tak ada. Debbie.
0: Mak, ayah, nanya
1: dia jual. Seri aman, kan? Lepas ni, minta dia jual.
2: Bisa, bisa.
0: Okey, dah datang ni.
2: Tak jadi jual. Seri
7: aman, dia bisa.
0: Okey, seri aman dulu, kan?
6: Okey, kena jual, B.
1: Lekik ke jual MA-nya dulu.
7: Ni, nombor ni bisa. Saya dah kena ikat lagi.
1: Ya.
5: Masih, tu dah pengen jual kita. Eh,
0: Mbak, ya.
5: Ya, penyino.
0: Siapa tengibuan Indah Raya? Ayahnya lah dek.
6: Apa?
0: Temu makan nyual kedai. Eh, temu dah lagi ya.
2: Oh, dah ingat. Eh, tadi nih. Kejual orang baru ingat.
7: Ayah, mulai lah. Ya, medung.
5: Nih, berada ada kita. Ngenahai mata tu dah.
0: Oh, nadai sinu. Eh, nadai sinu. Ini bian.
5: Bisa.
6: Ah, nyak, nyak. Nadai sinu. Genik betulnya.
0: Oh. Rumah ke jibu tu. Ada ingat ke nama tu. Siapa nama tu carinya nih?
5: Rob. Robertson Rawi yang
2: Robertson.
0: Robert. Yeah.
2: Sikit dah nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, yeah, nama artis.
7: Oh, nama serap penyanyi.
0: Siapa tanya pun whistle.
2: Semen buat belakang ini.
0: Kau.
7: Nadai tu kena dai
2: kena
7: tu.
6: Main futsal orang.
7: Main futsal. Ya, mak. Biar bawa ke tiarin anaknya. Bawa ke kanan ya.
2: Ana meselara MA sikit mayor rami ba.
6: Dingo aja ni. Ke MA ke meselara Juhi.
7: Hai. Oh Juhi entah deh.
2: Juhi ke kena aku.
0: Jaga raya pi.
1: Ya kena lagu ni. Juhi kena. Aku baru
2: bunyi ke lagu ni. Bunyi ke lagu dimpo Juhi.
6: Oh, ngecek kan nyana memunyi.
2: Nyana bunyi.
3: Tok pusor laban tu lagi laban kita. Ndak jangan pusor mentu lagi. Ya kita nusia
6: nanti ada salah.
5: Minta ampun ibu ya. Orang bujang kamera nak kita.
0: Anak anak me.
2: Anak anak Jeng.
1: Oh Jeng.
6: Nama
1: Rita Jeng.
3: Mana?
7: Mana?
0: Ya, cuma dia punggung, pada kaki. Tidak, kau lihat dia konti. Mana? Me berita ya.
7: Iya. Nama lagu Rita.
3: Aku kau main lagu Ari Kinderson, Liana.
1: Oh,
7: Liana.
3: Ada lagi kok. Tujuh ke siapa aja kini? Mana lah?
6: Tujuh kalian.
1: Dalam.
3: Menuju ke. Menuju lagu ke sama ujung now tak kau si E ujung.
2: Nana, Nana.
3: Nih, nana kaya jinte baru ngaku ya.
1: Nana. Oke, pihak kita Robertson kita
0: pelakir si ujung. Menyuas sedang ke. Mana pihak?
1: Nak kami dong ya nyawatnya.
0: Sudah ke nama nama Robinson, Robinson, Robertson.
1: Awak. Robertson. Robertson ku tai.
0: Nana menti mentina Margaretana di acara nangga berindana.
1: Ya.
2: Nah,
1: eh mama gayanya.
2: Nah, nah, nah.
3: Sa eu jong. Yo, sukses aku power ni
6: kur. Nana.
1: Ya. Okay. Cira Nana tu segi ke apa paman eh Robertson?
0: Ya. Yeah.
1: Cira AA ke AA tu.
5: Okay. Ngawak ke dulu mah.
0: Dah bien.
5: Okey. Okey, okay. Ujung cerita milah kita lagi. Okey. 1, 2, 3.

0: Ya ya. Terima kasih ya Robertson. Mari kita cari Sri Aman.
1: Ya, oh.
0: Duduk dulu.
1: Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
0: Dah. Nelai gorengnya tak putui. Halo, orang bukai pensuat.
1: Bau.
0: Yang pat kerja jari.
2: Sekarang ya. Aman. Baru kau nyengkeng pintu, kau nyebelah mak baru aku duduk.
0: Nah, baru kau nyebelah mak.
1: Oh, kira ke steady Robertson berlagu ni. Oh.
0: Ya.
1: Maka muda TV satu konsertnya Ambang Merdeka. Laban Ice Contact enggak kemarin lebih sedih. Eh?
0: Ya.
1: Oh, kenyak mak kita jadi pemerintah. Ayah new lino muda. Juri kita.
3: Eh, aku ya, okay lah.
2: Ya, siapa deh?
3: Eh, ni rumah. Hai, tuan Robertson. Nana.
4: Engkau Rawiang ya, kak.
3: Rawiang? Okay.
4: Rawiang.
3: Nama berita mana?
4: Mana?
3: Angkat ya, kini.
4: Luar angkat itu celak. Okay. Celak kekon.
3: Lagi paham aku komen mana lagi? Paham lagi aku.
0: Tadi juri.
3: Okay, nunek Robertson. Jadi lagu tu tadi sebenarnya, bisik pemandak komen sudah ada deh. Bagi aku ente dah pedak mata aku tok dah bagi aku dah mencabar dek lagu tak betul nak.
4: Betul.
3: Ha. Udah kekira kami nanti pejal tinggi ke saya kungka dek. Ya ya, bakal lagu ku nyana tu berapa ente nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kini mari sebutan dek memang clear. Danya tempo ni bisa dari mimiat. Hari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut ada hari vibrato dek. Dia mesti kang ingat poin-poin-poinnya. Ah, bukannya masuk lagu tu. Dia kini macam terlalu di di alun ke dek mana ya? Ya nanti ulah dek bapak ujung-ujungnya. Oliana. Ah, kanya. Nang awak tuan, nang awak tuan, agi ulah belajar apa semua. Oh, anang malu, anang kini mana anang malu bertanya ngami menimba ilmu. Teruskan lagi belajar. Ni ilmu dah rusak ulah. Nyadi salah siko pemerintah bak dunia kita banyak Sarawak itu. Oh. Teruskan lagi belajar, okay?
4: Oh, terima kasih.
3: Oh, sama-sama.
1: Okay.
0: Sejori.
1: Terima kasih, Robertson. Oh, habis ini kain bimbas ke Jimbo, kita kelelengau ke Jimbo-nya. Tepantau hati lah. Oh, manyuh orang ingat Jimbo kita. Laban Jimbo kita. Oh, laban Jimbo kita itu, ya bikin kia, ya bisi pengawal deh. Tebal lagi pengawal ngau jabatan, di kangau balap pemesai kita berjaku, jauh kebuah. Yang tiap-tiap awak, ya bisi ngau kita dalam konti. Anang Irawati.
0: Ya.
1: Oh, kira ke bisi mendak kelon miminnya, bisi lah. Tepantau hati miminnya, Ben.
0: Betul. Jari, nak kita jari.
1: Bakal tu dah ayak tu meh hagi gidan ke kapit.
3: Sama.
1: Sama ni.
5: Kami tiga tu bisa memang dah klon MA di tu nah.
1: Bisa meh.
3: Ni dah ni nanti. Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
5: Ayo, klon belah jalan alun dia.
2: Oh, mayu.
3: Wah, klon ni pilih. Tak belah jalan alun dia sebut.
2: Apa yang kau darat bagian di tu nah. Di
5: tu nah, yang kena kereta musik
1: ni. Oh my god.
6: Kami tiga tahu Jakob sambil nuci mata menyot keluar. Ya, mayu tak kepala sila klon.
1: Ama bersih mata kita tiga ni.
2: Bersih tenang.
3: Gagal mak sudah indok berdian eh.
1: Aruh sudah.
3: Ulah kita ni ah.
1: Aruh sudah ya.
3: Gagal
1: saya. Saya pansuat juga gagal
3: saya. Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita laki ni dia tidak terbuka. Oh kita indok tahu lah.
0: Lagi kita main lapan baju ni. Lapan
3: tu. Lawan tu tak lawan.
0: Lapan juri.
3: Lapan
5: juri. Tempat tempo lapan tu.
6: Lapan mak juri sore tu ni. Menarik.
2: Lapan hari kepenuli.
5: Minta mantu deh.
6: Minta nama. Mana tahu
5: ni. Nama ti cas.
3: Lapan sudah yang buat kino tadi. Kami tu kan nama cuci mata bersih mati yang mati. Kau mata kami. Amat nak uli ya.
6: Aku rasa saya udah kena taunya yang mantuk bagi ketiga.
2: Itu bantuk itu.
1: Okey. Baru tiga pemukit kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B Miri.
6: Jual telefon B.
2: Mbak ya kasih sama deh. Minta jual dulu MA.
1: Kau ni. Nombor telefon jual MA.
2: Okey, jadi ngagai bala beringa ke ngunji belagu di program Catat Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Miri di 085-423-6344. Yang pai bisik pengari di Miri hanya di anang malu-malu kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjang agi sempat kita nikik konti. Sidak ke batunya yang sikit nak uliah melaban jauh. Okey. Apa lagi baru di Kuching?
6: Jadi kita nyawam nuan tu, tu bina. Jadi kita sudah di kafe tu, penemu sudah kafe tu pernah belagu. Bagaimana nah, salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngau pintu penama. Asal kita berjalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nomor 2.
2: Kira ngari kemiri me orang kapit.
6: Baluannya bisi beach flag ATM dia hanya booth.
5: Iya, balua dia bisi MA redai kami dia. Clone MA redai kami dia.
2: Asu clone MA nya ke belagunya.
5: Nya me ya ngepai orang dia ngau orang.
1: Dia ngau orang ke kunti. Medak
5: dai belunya. Ya belun ni kan ngepai hone.
1: Apo? Nanya clone MA ya. Ya clone.
5: Kena ngepai itu lemet boleh.
2: Oh, nyak
5: lagi balak diri ni. Mar.
1: Kami baku ciang. Bisa kemudiannya biar balas tu siapa minyak ngau ba hardware kedai hardware dah ya tu.
5: Kelembu.
1: Hey, sama. Sama. Banyak angin dekat cukup ni, angin dia dah kurang dia kena ya.
5: Baru bersambung.
6: Nyambung. Amal lupa ya, CPU dia nyambung.
1: Faham. Aku memahami kini kita muda MA Gucci yang kami ebas belah dari bukai.
2: Okey, habis klip kami di Mirito MA tu Muji ni. Okey, Muji dulu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
7: Selamat tengah
2: hari. Hello. Siapa tu?
7: Liv.
2: Kena ke? Will?
7: Will.
2: Ne?
7: Will.
2: Will ne?
7: Rin.
2: Hari ni non Rin.
7: Rin.
6: Hari ni tu.
7: Hari Serikai.
2: Orang Serikai ni.
6: Rin, mana radio Rin? Jauh mimik no hari radio nai.
2: Ya.
6: Padam sekali ke?
2: Laban.
6: Padam ke sekali tau meh?
2: Padam sekali tau.
1: Nggak kekaran lengkap lagi.
6: Nggak kena tangkap karan dari duanya. Tika udah keluar tau meh.
2: Oh.
0: Meh lepa.
2: Oke, Rin. Hari Sarikai nih. Kira ngari ke stesen nih, non?
1: Miri.
2: Bintulu, Bedau.
7: Aku ngari ke Miri lah.
2: Oke, uli yang ada masalah. Nanya
6: nang ada kemiri ada bunyi wisi ya.
1: Wow, lagu nama Rin.
2: Lagu nama baik kan, Rin?
7: Lagu nuan tak tu majek tu.
1: Ya lagu sudah minggu lepas ya.
2: Oke.
6: Curi itu
3: wajan. Bukai lagunya mana tajuk ya nuan kami Darki nanti kalau nyukat kita indok ngau pemajik. No.
2: Oke. Ini juri.
5: Oke.
2: Jaku sikuk lelakinya.
6: Padahal
1: dengan teh ketirai
6: dia.
1: Kami lagi. Okey. Ingat
6: tu cara yang leban.
5: Tahu by SSL tau.
2: Okey, Rin dah sedia non Rin? Okey, jadi pengari hari miri yang nyak Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Okey, 1, 2, 3. Boleh dengar muzik Rin? Okay.

0: Oke, terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Oke, lagi ninga terus buka line kami lagi. Ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin.
1: Oke,
0: terima kasih Rin. Oke.
2: Oh, udah memut Nana ngene orang nama telamanya Nana.
3: Ya, tadi mek guyap, ya ni mek guyap. Dengki nau ngaku
4: sarit nau. Lama sekali orang ujuk ke lagu ngake Nana. Ya.
2: Kenapa bagai mengempu penyalah. Kata dia terang terang di dengar beri dia deh. Agi mana pendiang ayak kita tu Nana.
3: Ya kesalahannya. Lu dua ras ngapa?
4: Ya malam ni
3: macam. Oh, baik agi kuat aleh betul. Kalau bani dia gue ya.
2: Nai. Awilah aku apa ngidiat nyawanya deh.
3: Idiat ja. Pening yang dia benda pada badas.
2: Oh, nyawa Rin tadi steady nanti ada tak berkunti steady amatnya belakang ya. Dan juri
4: mana nyawa?
2: Oh, sayang mai. Asal kena dengan nyawa nyampu mereka berlagu Lin sikainya
5: ya.
2: Okay, komen juri.
5: Okay, terima kasih DJ mai. Jadi ngagi Rin tadi betul banyak aku ingat tadi tu bakal penyanyi asal ya kemai lagu tu nanti ngagi konti deh sikit mana sana nyawa amatnya tu kan memulak aku. Jadi lawan ngagai kita ke ninga ba radio yang tadi nyak biasanya bisik delay. Ha sigi makayanya lawan dengan nak betali paun. Oh, nanti ba kunti nak bunyi ke mana ya. Jadi ngagarin tadi nanti terbukai ka. Lawan ada tadi bisik nanti komen nak kini pada bante atau data kunti nyamai kita ka komen atau lawan betelipun bisik ke kedang ninga kadang-kadang nak tapi nanti ba ninga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi ke mana harin teruskan kini mana dah belajar lagi lah oh. Nanti uliah datang ke konti nanti bisik maya lah kena ya tak ada
0: tak
2: ya. Oh iya bak serikai dia tahu lawak ngagai no. Studio bak sibu
5: bak sibu
2: awak nyemetak lagi kan ingat yang berlagu live
5: ni nemuin lah lusak di kangau kena di sikup pemerindang diambil ditangkap orangnya di pemerintah boleh tangkap menanya boleh tangkap boleh sah kena tangkap jadi penyanyi anak macam kan pasal ada ingat orang
4: irau kena timai irau kena timai udah hatinya oh
5: Aau, nemu mekita nyukat kami ngah penyigat. Aau, nang laban.
4: Agi neng. Agi kami laban.
5: Nah mesti mana je kami laki kesalah ni boleh macam tu tak boleh.
2: Ya. Yeah.
4: Semua salah laki.
5: Ah, dia benar. Ah, benar. Ah, benar.
3: Inau ni kalau salah.
5: Aau, bu kita mendunia atau pindah ke Pluto, kini kami laki.
2: Jadi juri. Sida Indo nak kalah salah juri. Nak kalah. Lagi tonggas kita nu karpala tonggas.
5: Ah cuba kan tonggas. Wah cuba.
3: Besar nak kepala tonggasnya.
4: Ada kepala tonggas.
5: Ha
4: ha. Nama anak nambung ayat kami pami ya
2: tersebut. Okey. Nama tai men oh menti.
4: Nama MA.
2: Oh tampung dia apa?
4: Tampung tu ni.
2: Oh. Oh.
4: Menti.
2: Menti na siapa kita dek? Margarita na ngau nanana ba mini konti na. Okey, Brenda na di Miri, Sharon na di Bintulu.
3: Sharon na. Lupa hanya pak Brenda na antaranya kita di Panana.
4: Ngai yuk kelinci. Ah kelinci sebuat na.
2: Okey, agi sih pengari kita na dah entah dah telefon ke konti kucing 082-258-6344 kasih kaya kita meh na dah pengari minggu tu na.
0: Ke nguji di Miri tu M.A?
2: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Hello.
0: Halo. Oh, nyak. Dah ngacau tu nguji baru.
2: Oh, telefon ke kucing.
0: 085-423-6334. Lagi nguji baru.
2: Telefon ke Ibian pantau ni, Ibian.
7: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu M.A? Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
6: Alex.
0: Alex? Oh, Alex. Alex, hari ni, Nuan? Penatai, Nuan?
6: Hari bau.
0: Oh.
2: Alex, hari bau, ni.
0: Alex, hari bau.
2: Ngari ke siapa tu, Alex?
6: Ngari ke Miri.
2: Oh, Miri udah, Alex.
0: Miri udah tadi.
2: Oh, kasih kaya Nuan, Pak Kucing, yeah. Yang kau ibu Nuan, Pak Bintulu.
0: Padahal bisik pengari Bintulu, ngau Kucing.
6: Hmm. Dan
5: hari
6: ke kucing
5: ni
6: semak.
2: Okey. Okay.
5: Terima kasih ya.
2: Lagu nama Alex.
6: Lagu Tayurang.
5: Ah. Kecun.
0: Nama kebuah mai lagu Tayurang tu Alex. Ya, bisi sebabnya.
6: Kan ada kebuah.
0: Nenek kebuah. Nah, patutnya laban orang laki kan nak kalak salah.
5: Nah, apa aja? Apa aja? Apa aja? Kita apa aja? Lekai kita.
6: Orang
5: hidup
6: kena
5: kalak
6: salah.
5: Ah, jaga. Kita kasih lagi. Baik, mak. Oh, jaga.
0: Hidup juri cerita.
5: Hidup.
0: Okay, aku ingat dulu lah kaya orang ni. Minta kita beradau Alex dulu. Saya aku nyediakan lagu ya.
2: Nanti ada lagu utai orang, lagu kungkung orang ke orang memori.
5: Yes.
0: Bayar ada berjaga. Jaga.
5: Eh, sikok je. Aku nak dengar lah.
0: Okey.
2: Okey. Ngena telefon tak ni?
0: Iya, betul.
2: Telefon.
0: Keterubah ngau pekit catat nyalang Alex?
6: Oh, keterubah.
0: Keterubah ni. Okey. Okey, udah. Udah sedia Alex? Okey, lagu utai orang hari Alex tu penata hari bau ngari ke kucing ne Alex ya. Yeah.
6: Oh.
0: Okey, sabah 1 2 3. Di sini ngah Alex.

0: Terima kasih Alex Aribau. Okey, lagi terus dengar kami ya, lagi juri merekomen sudah tahu lagi.
1: Terima kasih.
2: Okey, terima kasih Alex dari Bau nih. Lagu Utai Orang. Yeah. Komen juri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang Bau jauh betul. Adanya jauh semayaknya nih.
2: Yeah.
3: Okey, Alex. Nanti dengar kata dia tu, nanti buat muar nanti kita jakok depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tetap jakok. Ayu lunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya, aku ni kemana apa? Ya tu bisa dah basic untuk ya belago. Cuma ya perlu kak ngasas ke agi lah. Utanya tadi mereka mana agi mereka ni mana? Supaya ya tu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu buka ya kak kuliah mada tadi. Banyak tu tadi bila abah telefon, pilih kita kak komennya lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te bisa masanya kemana lebih pada nyamai nanti uli datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agi perlu belajar mimik lah. Oh, anang malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu. Laban tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anang ira. Untuk Alex teruskan belajar. Anang takut. Oh, lawan tetap lawan.
2: Right? Yeah. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pemikir nombor 5 kita. Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ne. Di Kuching tu telefon 082-258-6334 di Sriaman.
4: 083-3254-36 325436. Teman mantu Cikgu Yun.
2: Telefon kita ba milih Mang Bi.
0: Iya. Mang.
3: Lebih sikit mendak komen dia Alexan kan.
0: Bisa ne?
3: Bisa.
0: Okey. Oh, jadi di Miri 085-423-6334.
2: Ni orang ke Bedahat tadi udah datai ke ni. Oh, Nun.
0: Iya, bisa di Miri tu MA.
2: Oh, berapi ya telefon. Okey, angkat baru.
0: Main konti Miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
5: Hello.
0: Oh, siapa tu? Hello.
5: Ryan. Ryan.
2: Hello? Oh, Ryan. Hari ini Ryan.
0: Oh. Kucing. Ryan air kucing.
2: Kucing.
5: Oh, air kucing.
6: Nama lagi Ryan.
2: Oh, putus. Lagu ji. Oh, benong-benong. Benong-benong Ryan itu, okey.
0: Ya, tahu nguji baru Ryan B423-634. Lepas hari Bintulu sampai bisik pengari ini, Yun.
2: Ya, nanti dah kucing ya. Telefon ke kucing 082-258-634. Ya, ya.
5: Siapa ada main PUBG Boba?
0: Ya.
7: Aku. Nama ke ya?
4: Aku
7: main PUBG.
3: PUBG.
7: Ah, PUBG.
6: Di sini kita ada
2: PUBG. Nah, nama
6: ni ngau raja.
7: Nama kita. Jula ya. Jadi ngau orang. Jula ya.
6: Nuri
7: nih ayah
6: sedan. Nen mau jaga ke? Okay. Aku dah ada rami. Kami kafe. Kafe.
8: Kau main power.
6: Ni
8: nak siapa PUBG kau?
6: Ni
8: nak
6: nyamai ke mata kami tu.
8: Oh,
6: ni
8: nak
6: pak pegawat
2: tu
6: pernah kita semua Facebook dia. Dah
8: KBR kami.
6: Kuan cini acara.
2: Kian pernah. Kian perlu doa ya ni.
6: Nama
2: lu
6: bayar sawal awalnya
2: ini.
6: Untung
2: kita kaku.
6: Nama ni minta sangkuang deh.
2: Dah ayah kita dah sigi dan kekungkuang mariak seduanya.
8: Nyai nak mantai kita semang lagi. Nanti kita kan ikut.
2: Bah, ini ibu ke menjual mariaknya? Jawa?
8: S6. S18. Kai 8 lah saya
2: kau. Oh.
6: Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kai sedar ke menjual keras tangannya jauh hari kita dia? Tak?
6: Umas ya?
8: Umas ya.
6: No, meliang sepiaknya lain. Nak boleh pedak.
2: Oh.
8: Nak kena jauhan dah.
6: Nak dah ya. Gek berdunia kapi tu mesernya.
8: Kumpul ke pedarat. Nak datai 200 tenyo. Kilometer.
2: Oh. Balam manyuh angka kita nyakang laban pemanyuh kungkung kada dikena menti ingau margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual craft tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkung. Ngelaban DJ sibu kita ingau DJ kapit kita nah lah hau.
6: Kami sebuah tadepan bisa melihat tayen. Sikit ngai mantai ke kayu ya di tu deh. Tak pintau orang.
8: Tapi nak kalau panutai ke kena
6: penanggup tu ne.
8: Penanggup tu.
4: Bet naik kayet.
6: Naik ke kayet
8: le. Kayet live pada orang.
6: Lemau ku. Nun de dega mansut kena.
2: Terkait antin nang awak nak terkait pengerindu deh.
6: Hai se. Bayo bayo. Cara bayar.
3: Dah bayar. Kita laki sikit ulun mereka jakok tai kena semua bayar. Sikit jaim
2: sikit jaim.
6: Bila bayar bersuara.
3: Nah dai. Apa mane?
6: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Manyuh daga laki sigat ke mansa babelah abalah palan SKS na patut kan ada siku dua ngai tadi nah.
6: Nadai.
3: Ni buah dua-dua kajawat nadai. Rupai nar tanya bisa.
7: Ya, aku bayar. Aku bayar Indo.
3: Ya, aku bayar Indo.
2: Telefon bagu cia dah bunyi dah. Bagu cia dulu. Sekejap.
6: Bayar dulu.
2: Okay, hello. Nya, nya putus.
7: Oh, bayar terbaga.
0: Kita tengok cia dulu. Hello. Hello. Hello, selamat dengari.
2: Beda umumnya.
0: Karena sangat tekan tu deh. Halo. Ya. Nyu ngacau, nguji baru lagi.
2: Nyu sunyi, nyu munyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Ane gue lo. Hello.
1: Hello. Hello, hello.
2: Ya, siapa tu ai? Oh, putus.
0: Lama punya dia dah.
2: Ya.
6: Nanti berapa umpan tu dah?
0: Ya, dah. Miri kunci baru
6: ya tu. Hari lubuknya.
0: Halo. Halo. Halo. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
9: Jennifer.
0: Jennifer.
2: Jennifer.
0: Ya. Okay, Jennifer hari ni?
9: Hari Sarikai.
3: Sarikai baru.
0: Hari Sarikai?
9: Ya.
0: Dua ikut pengari ngena harus telefon ni hari Sarikai. Okay, kira ngari ke Bintulu tu ni? Oh, nama lagu kebaikan Jennifer?
9: Nama lagu Hati Nuan.
0: Oh, tujuh ke siapanya Jennifer? Hati siapanya? Ya. Hati limpun eh.
6: Tujuh okay. Kebayang
3: Bajaya, dah bajaya kebayang dua dene.
6: Bajaya gila
2: bayar.
6: Sudah ya,
2: bayar
6: anak nanti
2: tidak ngeramai. Bayar tasik, maksudnya bayar
0: temaga. Kami itu begau ke

0: Cari makan. Okey, dah lagu kita Wiri.
1: Okey, sudah. Okey, Jennifer dah sedia non? Okey, lagu Anti Non Anti Aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu neh, betul nah. Okey, ya. Okey, dekat main lagu Anti Non Anti Aku. Okey, 1 2 3. Jelas didingan Wan Jennifer?
2: Jelas.
1: Okey. Okey. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
0: Baru kan uliah kat kali ni aku.
1: Ya.
3: Dia putus. Apa kali kinzial tu? Dua kali kinzial tu.
4: Ya. Tadi dia mana kau main lagu hati nuan hati aku dia tak aku nyasak ketergantungan solo. Ah, sampai.
3: Lagu baru Jori.
4: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
3: Kau mengkat lagu baru.
4: Anang macam aku tanya mulut anang tu berapa deh lege, anang setiap hari ada lege.
1: Iya.
0: Okey.
1: Mesti penanggul ni anang ngacau. Ya. Tang uji baru lagi Jennifer.
0: Lagi sempat eh?
1: Iya. Ah tu ya. Okey. Bisik tu ME kita yang uji baru. Iya. Halo. Inya ya. Putus umpan. Nak ngacau? Tak uji baru di Miri 4 2 3 6 3 4.
3: Apo?
0: Apa Heli? Nya baru pengiriku putus di tengah jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli? Baru kan nyingkang 2 singkang.
3: Ayah deti.
0: Nai makainya eh makai. Aduh.
5: Amai ngamai.
3: Aman ngerama aman lo bayak nyata.
0: Saya aku dah nge-zoom tu tadi nih.
3: Tahu. Udah nelan itu ayesnya. Udah nelan. Jaga kita.
0: Ya udah.
3: Gak menti.
0: Udah nelan. Udah. Udah pada. Itu tadi.
1: Oke. Emi. Kita yang uji baru di Mirito. Halo. Selamat tengari.
0: Jennifer,
3: okay. Jennifer, okay.
1: Nama
3: okay.
1: Punya dia Jennifer, putus umpan.
3: Kirim tadi apa?
4: Kau, DJ siapa kejemput ini tadi apa?
1: Ibian yang buat
3: nama. Ibian.
4: Macam dia sopam kena nama orang dia DJ.
1: Mak ya.
3: Sudah, dia putus baru terlihat lawan lagi.
1: Iya. Okay, Jennifer, kita terus jangan. Okay, bah 1 2 3.

0: Okay. Terima kasih, Jennifer.
1: Oi.
2: Nama tau ia ke belagu nya dah datang
3: tadi tau. Ke berdarah dah lebu nah ya berdarah nyawanya.
2: Ngasuh ya dulu lagi kita ngasuh juri kita komen sekali.
1: Tahu enggak? Tahu enggak? Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ninga ke komen juri lagi out. Udah tau lagi. Kita ninga pengari di sibu dulu.
3: Iya. Tau ya ne? Hari sibu. Hari kapit tau.
2: Jauh hai berdarat tadi nanti.
3: Jauh hai lebu hai berdarat.
0: Jauh hai tau.
1: Ni mau hai tau.
2: Ini huay.
3: Huay.
2: Leban sekalian mangkai tanya apa.
4: Sekalian.
1: Okay.
5: Bekas
1: Suelin 20 tahun yang lalu tu.
3: Ya awak ke Baklala
1: ngak. Oh, siapa nama tu?
3: Tanya dulu.
1: Siapa nama nandun?
3: Sebab penuh hang ay nubat AC nya deh.
6: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
1: Oh, kena nama yang hebat klinik. Hebat kat klinik. Ini
2: dia nemu ngagak nama kami tadi.
3: Nama pengendiri.
1: Jawa. Siapa nama dia Emily ya?
3: Iya.
1: Lagi.
3: Salah
1: ya. Lagi.
3: Salah ne. Pada Emma aja
2: meh.
1: Emma.
3: Emma. Emma.
1: Ngari ke siapa tu?
3: Ngari ke ditompu dah bisa mangi anak.
2: Udah ne.
1: Udah ne. Sibu ne.
3: Udah bisa ungkup makan ya sibu. Lagu baik ya. Apa tadi nih?
2: Laki Sigat.
3: Laki Sigat. Tujuh orang ada MA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya. DJ kami.
1: Lalu duduk mana? Lagu dia main dua tau. Jam kita itu nyom majak berjalan.
3: Betul.
1: Andun.

0: Okay, yeah. No, bakal ke perempuan tu lagi. No, ingat ke komen dari juri Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama namanya?
0: Panjang namanya.
2: Krisma,
0: nanamu.
2: Nanamu.
0: Nang awak lagi
2: PM.
0: Oh, PM tepi lah.
3: Oh, okay. Dulu ke MA nanamu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu nih. Jennifer. Gaya Jennifer dulu.
1: Ya, Jennifer. Okay. Okay, Jennifer tadi. Bakal pada telefon tadi. Mungkin saya sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi. Ke improvising lah. Ya bisa main yang pun entiti ya. Nanti aku jadi juri kan. Selalunya aku mendak lebih kepada ya main cara yang pun lagunya. Aku ngaini dengan penyanyi asal ya. Nyak salah setiap poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah. Lebihnya nak main penyanyi asal. Nah dari kau komen terbuka kat tu Jennifer. Mana cukup mana lah bagi kau. Suka nanti uliah nyak meh. Teruskan lagi kau kena pada main lagunya kau cara dari yang pun. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke Empanya yang nama ada Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee akan ngau Emma lah.
1: Emma.
3: Ya, akan ngau Emma aja.
1: Laki sikat. Okey, terima kasih muji kami kena kita. Okey. Untuk Emma tu tadi, kini kepada apa? Nanamu lah dek nangi-nangi kah, ataupun dek lelak kah apa semua faham. Laban dek macam bergagai-gagai dek kah ngagap, namanya alunannya tadi, macam, uliah kena. Nak confident.
3: Iya,
1: darat deh. Ya, kau darat mi, aw.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma. Teruskan lagi untuk belajar. Aw, anak malu kita dalam semua pengawal serambai yang gitu kita dikerindok kati bakal lagu itu. Belajar aw nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Aw. Okey.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut sehari itu? Tujuh.
1: Tujuh.
2: Tujuh
0: ikut. Aw. Ngai ke Nana mantup kepala ya kendi yang ngebat tiang kemah lagi ingin jauh juri kita berlagu dah lama lah anda datang berkoras lagu tu lagi out ya, ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih ingin jauh juri berlagu dah lama kasih ke Nana check one two
1: iyalah cimak meh Bebara Api Dendam lagu kebisik dimasuk bak catah adalah catah sepada orang ke sembilan.

0: Ya, saya undang ni tuan. Jam kita itu serikat benar. Tapi ya, sudah terpati-pati lah Nana. Kak benda ia lain berlagu.
1: Sudah, kita terpansuk ke Jako, Nana.
0: Kira kamu puas kita sebuah ni. 34 sudah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu, Tante Japia, pukul 3:30 lepas kita meri awak ngagai temui kami berkonti kita di itu, ber studio mini kita di itu, 3:30 lagi mendiang ke 34 serah nyawa hari YFM Sibu. Okey,
0: nyajak. Kira-kira kita sebuah mupuak dulu. Nah, terima kasih ke juri. Lepas itu ya, minggu ke penuh di
2: kita. Terima kasih juri, lap temu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Sama-sama. Anang-anang. Juri nune-nune selalu.
1: Iya.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigap, right?
2: Iya.
4: Steady juri, steady juri.
1: Juri,
4: juri.
0: Nyong ngerampiat jam tu, ngagai kita ba mini konti all the best, okay? Ba SKS kita. Terima kasih semua, bye bye.
1: Okay, bye.
0: Iya, lagu Willie John and Daddy Pebasa.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Ladies and gentlemen,

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseri baik dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megahnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyarek hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit, Tuan LV

Okay, lagu masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bukalangga kami bawa YFM segmen rontak kali hari pukul 3.30 turgi. Kita ada Kak Ninga ke 34 Serah Nyawa hari studio mini di Kapit Berseri Manggau. Program Sarawak Ku Sayang kebenar diatur di Kapit Daniel Stephen Sarito 27 bulan 6 2026.

0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Cupid Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap kebejual, pemakai sedap kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus, biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisa jadi ke 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana? Tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration.
2: Sekali itu aw mengkawum ngau pengalih cari kita ikhino. Awak kita terus berkalang ya, mari selamat lemah kuan, awak kan wan namanya ada gaya bala peninggal.
3: Selamat lemah nuju semua. Buat program 34 Janan dan Badan. Nama aku Inyat Duri, Duri Analikung. Berasal dari Rumah Hujan Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama Deklala dengan pengasas Theory Enterprise. Bawa store nombor 18 kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Awak jadi itu puan, aku namanya tarik aku ini dekat Nauan. Bakau ngau pelanek cari lapan kumerak nuan dah bisa palan nu berjual nanti ayah tang sebentar ke bisa palan nu berjual tentu ya nuan sikit dah lama bak pengawal pelanek cari tetapi ya awak akan nuan perkongsi ngau bala peninggal lama entah itu nanti kata nuan bisa dia kata nuan
3: saya pengandai jari ke digaga aku ianya bakal burik manik. Orang dia tu ya, baju hujan, tango, kalau semua asli jari peng, ya ke beras hari Sarawak.
2: Awak reti ya mayuh nih pengandai jari kerja kat luar. Mereka panian bahkan kerja pada tua tu. Kita yang ada awak bala peninggal mayuh. Mereka nuan madah nih. Nama tu. Bala senal tu berdaku.
3: Tau tali pinggang burik
2: tu. Tali pinggang burik.
3: Tali pinggang burik.
2: Oh, mana ni? Tali pinggang kita ikut itu. Jadi tu antara produk ke bisik di keluar ke Nuan. Digagak Nuan pun semua tu.
3: Digagak Nuan
2: burik semua tu.
3: Digagak Nuan pun.
2: Mana-mana ni kita ikut digagak Nuan tu. Lalu aku kan nanya, ni maya Nuan berengkah ngau pengawal Nuan dek jari tu. Ni tu aku tu nu tahu ni di dagang Nuan.
3: Aku berengkah ngau orang pengawal bawa Nuan dek jari tu. Aku maya aku bedah lagi minyak subah. Aku rindu bedah kepala orang ketuai maya yang semua bertusuk ke mana ya. Sidak ya. Yang ini yang maya bedah. Kan maya nyok orang nak lampu. Ya. Nak mana ya semua bertusuk ke tanya. Harinya aku bisa minan. Lalu bisa ke nunak sidak ya yang lengaga ngawaknya. Untuk ke sari itu.
2: Ya, ya. Pengelandek cari itu, aku ni kenuan namanya belajar di dirimu. Kau ke bisik kini ngambil kos kini bukan minat aku nanya bau burik saja bau teh kemukai apa kini
3: lah aku bisik ngambil kos mangga mangga kak bakal belajar burik tu pun bisik aku bisik ngambil khusus baju hujan tu bisa ambil khusus bukan juga berpengalik jari tapi khusus sudah terbuka selain darinya khusus bakal usahawan mayu khususnya di ambil kumayanya program kami itu kadang-kadang ditajau balas sida hari marah hari pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ngau hari pejabat marah daerah kapit
2: ya. Aku sebenarnya aku nanya ngau lebih dengan lagi ada kok tu atau tak kerana tu atau muni kan muniak puan eh tahun kemayan muan start balabuah naga kerak manik tu neh tapi kan bukai main pakai bore semua tu neh
3: aku ngaga mula berjinak ngemani ngau masih mula ada jari tu kira tahun 2023. Aku ni berjina amat tau, berjina amat mula. Tapi sikit te ngagak ke terempu semua sikit lama. Sikit nak remit pupuk-pupuk terempu deh. Te kena ke tempu semua. Sikit boleh makan hanya digagak semua.
2: Ya, ya.
3: Tapi untuk berjualnya sumpah, sikit hari 2023. Hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan pedih mulih ke pelanggan sebenarnya.
2: Ya ya ya.
3: Au beli barang pun bisik pupuk semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang ya. Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua utanya telah ju bisik customer ga laban bisik nyu bisa jenama terempu ga. Aku dia tahu yang bisik ngemai jenama di Kelala. Ya aku dah didaftar ba my IPO. Inya harta antlek Malaysia.
2: Tarik kuninga anu ambil sini buat ne apa pengawak nuan agak teratur. Bisik mereka ditajau. Jadi pas tentang naja tu nama tak kalau diterima nuan kan yang ulah dikunci mimi ya. Tahu merancang bila kita itu di luar dia tak aku ne.
3: Oh. Baka aku tu mayu dah udah diterima aku baka geran. Baka geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala to inya hasil ari geran ari diberi ari sida pihak mara.
2: Mara.
3: Pian baka aku bisa beri diberi ari urda mesin jahit ya ke di sponsor Price Matter. Ngau mesin jahit jahit sigida ari tinyanya KKW Kementerian Kementerian Kementari Desa dan Wilayah. Hanya aja aku nak ingat KKW-nya. Ah, duit tak tinggi tak ingin jahit kulit beres sidanya. Ah, kau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian Kapit, maka aku bisa sebenarnya sebab bisa nerima gerak 5,000 diberi orang bakal kumli ni jahit maka kas lah aku diberi orang mayu geraknya diberi orang aw.
2: Jadi kanan kerja tu ni nyangkanya uliah nuan bukun si gini ni nak tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ne.
3: Tikas aku jenama ngemaji di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa. Ianya aku kalau ngagai Jepun, mayanya aku bisa ngau orang expo, mayanya tahun 2025, ianya kira bulan 8. Baru dan kami mayanya bisa 11 hari di audien yang ngagai expo, maya Sarawak Kuit, abah Malaysia Pavilion, abah audien. Semuanya sigi antara bangsa lah ni semua kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar maga-maga yang kami madah ke burik ngagai orang luar namo to burik tu boleh digagak nyari kain ngagai pinggang ngagai nyari jahit ngagai baju
2: nanti ya kelimpah hari ba menua kita Sarawak pu kita kapit pu cakap ko benda ke semak-semak kelih menua Sarawak tu mayo dah ditujah ngau pameran semua biar kan ko nyentuk kenuan ngagai Jepun ni menua tak
3: ba Osaka Kansai
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau macam burik tanah dia ya
3: kalau nguji kalau yang nama bisa Melayu, bisa Melayu orang Selanjung pun bisa Melayu.
2: Bisa
3: Melayu sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, kita kami berjual yang tadi sikit nak boleh. Tapi yang tadi lah, kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
2: Betul.
3: Ya.
2: Arti ya, mantai ke namanya, retau pesakau kita ya
3: bahasa Iban dari Sarawak. Tanya orang ater ni mesti ada nama bangsa nama madalah kami bangsa Iban dari Sarawak. Sarawak dini, Sarawak Malaysia, Sarawak bani Kapit, Kapit dini, Kapit Kapit bangsa Iban. Madalah kami tu etnik Iban, semua dari Sarawak semua. Oh, lebar orang datai dia mesti orang nak nemu kita itu Iban, tu datai dia baik hari ni. Sida pun nak nemu Sarawak, dia nak nemu pun dini nu Kapit. Kita lah madah ngaga sida ya.
2: Jadi utai tu nu dah dikala satu ke punya kita mata dunia. Ya, tadi puji ngaga nuan maka leban hari ke kita Iban terlebih lagi nak ya. Jadi pas tentang nuan ke nyentuh kata betikas ke sini. Awak ke nuan berfungsi siapa kini orang ke jadi tulang belakang ba pengawak nuan tu ngangkat ke diri orang.
3: Orang menjadi tulang belakang aku ini akan bisa bimbingan hari bimbingan usahawan yang terutamanya ngagai pejabat mara bahagian Kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian Kapit yang mega ya ke terbaru dia tu ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di Kapit itu hub integration saya ke pihak nama jadi banyak dalam belanja bisa belajar. Okey, kami belajar pelanai jari aja. Bisa mega belajar ngaga AI, Canva, TikTok semua-semuanya dipelajar magang-magang. Tapi dia tu semua tanya sudah ditemu magang lah. Pekan ni kak berjual dalam online, bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang. Maksudnya sikit sudah ukai gangu mari expert tapi sikit bisa dah nemu. Laban lama mai sudah. Aku tu bisa lama memang dah berjual berkata dah. Bukan buat benar Kapit tu aja. Tang bisa bas seluruh Sarawak bawa Malaysia lah. Lama-lama tu.
2: Jadi awak ke doan mereka berkongsi dengan peningaman wah ni. Nama tu. Kita aku pun kalau dengan wan kalau bisa merek kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau diberi wan ngagai bala kita
3: hidup
2: di luar.
3: Oh, tenaga pengajar. Ya, aku muka salah siku dari tenaga pengajar.
2: Atau aku main cikgu.
3: Tenaga atau kau cikgu lah. Tenaga pengajar kerap tangan. Terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngaga bure. Bure dia tu aku benung ngaga baju hujan nampak song. 11 hari bulan Julai tu dalam ada. Udah Sarawak, Sarawak ku sayang tu. Dah program dia dinya aku ngaga kelas ba song.
2: Ya. Au jo ke mana ke sini dia rek guru dua bisa ngaga ngajar orang apa
3: ya.
2: Lalu tanya aku ke sekali itu mata. Nama kini culu ati wan bas tentang pengawal ke di pejalan itu wan. Tentu yang bisa julu ati kalau sign apa ya.
3: Julu ati aku ini aku kan ngemai jenama didik lala tu ngagai peringkat ukai peringkat kita berkapit tu aja agi Sarawak ngaga Malaysia ngaga antara bangsa ngamai orang nemu orang berdua di nemu jenama di kelala tu datai rasa apa jenama di kelala yang datai ari anak menua Kapit Sarawak.
2: Jadi awak ke semua belak nemu mereka yang tanya bisik kini dekat mereka nuan membeli ke perkara-perkara nuan mereka balik kita nak bisa borek, baju hujan, tangguh, sementara mana ya kan? Maka ni orang boleh ni buat perempuan kan? Nanti nak kelimpah ke di menua Kapit ke aku?
3: Ya, nanti di luar Kapit, di menua Kapit, aku bisa laman web ataupun bisa Facebook. Facebook aku ianya Bintang Diati, ngau Facebook space aku ianya di Kelala, ngau TikTok aku ianya di Kelala muka. Aku mengai jenama di Kelala tu, jenama di Kelala tu kita nan takut. Jenama di Kelala tu udah didaftar ngagai my APO ini apa harta intelek Malaysia.
2: Bala peningkatan yo haran aku ngapuan duri kasih ku ari orang Indo tau ke dikira kita dah mujo bahas tentang pengelandia cari kita yang mata main hutai ke diaga ya kasar ari menua Kapit. Jadi banyak kita harap penuan puan duri mujo lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa berita bertikas ke tinggi lagi. Nampak ya?
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bermulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buum, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

0: serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman menggulangkan Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatu konsert ngiling tikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digoluk ngau di penyanyi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: Al Ellis Lim. Arameh sama sama datai berani ba konsert ngene tika gawai Sri Aman FM. Masuk nadai bebayar.
1: Lalu gawai temu me pantai ambil tulen ai
2: rentah ngali hari.

letak di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena

Okey, lagu hari Ricky Andrewson, Pengrindu Tua di Tanggam. Terus bergelangga kami bawa YFM. Sarito bahasa merentak ngelari 27.6.2026. Kita bergelai berjam ke... lagi bergelai berjam ke terubah. Tahu apa penghujung jam ke terubah. Kalau semen rentak ngelari itu pukul 5. Lepas berita pukul 5 atau lagi kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Kayak Dandut ni. Program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bansa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Okey, udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Voters woke up 2026, 2 pagi tadi sudah berengkah bermain Norway lawan France kan. Norway bersatu dengan France. Kalau Norway adalah 1-4, lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0, nyak 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde ngau Saudi Arabia 3-0, serta Uruguay adalah 0-1 lawan Spain 2 pagi tadi. Hanya dalam grup H, lalu dalam grup G keberengkah diatur pukul 11 pagi tadi. New Zealand adalah 1-5 ngelaban Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri satu sama nyak dalam grup G. Okey, pergilah dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelaban England, Croatia ngelaban Ghana, Colombia ngelaban Portugal 7:30 pagi, Congo ngelaban Uzbekistan jam ke sama megah. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelaban Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okey, ini World Cup 2026 main oleh daripada kita bak RTM Klik, bak channel Sukan Plus dengan TV OK. Terus bergulai dengan kami bak YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Wan.

0: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari keperudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Nyambungi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat menjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngau utai teman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tok begolai ngorang. Tang sekali aku tok nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tok dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

0: 28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Xavier Bani, Diau Ketegal Nuan. Lagi tinggal ke Semar Rentak Ngelari 4.32 minit. Lemai kat Ngelari, lagi Ngelari. Okey, tu bukan kau sudah kengundi di Johor tu pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sudah ke udah oleh ngundi di Johor ianya 2,700,000 lebih ribu ekorang. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis bergulang ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis menggapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11/7/2026. Lalu ngundi tumu 7/7/2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke dia tuknya tadi udah berengkah masih dahinya tadi ngau pengawal ke anjung nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi ya benar ianya pengawal ngundi. Okey, dia pengawal ngundi PRN Johor ke 16 kereka diatur bulan 7. Terus pergilah dengan kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam.

PM Sri Aman, Begulanggau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Ngelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu, ianya Angela.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

Lagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas lama meh. Dan ya, baru kita dekat buka lebar program Rentak Dandun. Jadi sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkining. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembiak Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, sudah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Rapan Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Rapan Bansa. Alfred Yap merangsang Rapan Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah mega Wushu dia tu, udah ngerembai jadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik, ngau main asal Nanyang Kuching, berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak-megak hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megak pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megak e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kedudinya. Kedai mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu bukan biar mereka kada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat menjadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket e-peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

Okey, lagu hari Sili Ayurgi dan Mamau. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengar kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, terus ke program kita ke sekolah itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

8 daripada 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

Lagu ri jaja mi harja sapa na nemo lagu tenai lagu segi tebilan di Indonesia ngam megat di Malaysia ba dini-dini nur orang segi nemo lagu tu kelebih lagi ya ke ngelui hari umur 40 tahun nya segi lagu ya ke di kerindu ke kita nanti kita nya tadi lagu baru apa nya itu ke ba palan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu solo kusigan hari Melissa Thomas.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Okey, nak ajak kita mulai segmen rentak ngali hari YFM 27/6/2026 ninggal ke kita ngau dua lagu dandut Ari Vita Alvia setia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak ajak rentak ngali hari YFM.

KL Pusat Khidmat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pembangsaan Pengelandia Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindam menyatu.

0: Ellis Lim. Arameh sama sama datai. Berami buat konsert yang nanti kegawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu kegawai temuk-temuk meh pantai ambil tulian air.
2: Rentak ngalih hari.
3: Ngalih hari.

0: apa? Kini punya lain? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sadar lemai.
3: Sadar lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026 28 dan 6 2026, hari Minggu, main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

Okeynya tadi lagu ke Dubai Liza Albert Pikir Dulu Sulu Ba Sadah Lemai Kita Ke Lemai Tu. Terima kasih Gaga Daniel Stephen sudah mulai dengan kita berontak ngali hari. Jadi bahasa dalam mai kita mulai dengan Kumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026. Itu seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisik diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih Ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program Nembia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sidak udah dibayar aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program Nembia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih Ba Hello Y kita ke serat tu. Lagu Ari Christina Bryan. Lagu kita Maya Ujung Minggu Hadini Endur Apalan Kita.

0: di program tu dekat Datuk kita bau hujung bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyar nya nang berjalai dia mega pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu dia mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Liliah Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi gerah berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur atau ke benuang diatur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min sama lemai. Jalan ke pengawak lah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke pengawak mega nama berita kita di kapit.
1: Berita dari Empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni min aban melabur hari pagi tarik entuk ke lemai tu mai mah balau dan nurun agak tapak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami ba ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Ya meh, mayuh na bala pada penurun. Terima kasih ya. Karena ke pergila mayuh ka okay, nama ne. Laban kemari bala ke bisik nata kerempu ngakai tapak Sarawak ku sayang atau kepala nur Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita harap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa ikut nak kira ni. Jangka aku mayuh ke hari yang kemari. Ngamangka kita ngarap ke penuh. Mangka pergi lah. Oh, seputih orang kapit dah.
0: Ya, seputih yang.
1: Okay.
0: Yeah. Terus kenting.
1: Okay. Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningkat mayuh lah. Kalai. Mengikut tadi program Sarawak Aku Sayang hari kedua. Hari itu peningkat. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di kapit kelebihan dia. Jadi ana mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabuh di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di perintang band di Jaksa. Pihak mega dekat terpendam mega Yadi bisik mega Chin Ngeng bisik mega Fendi bisik Dayangku Fazilah bisik Abu Yusuf ngau mega Sima Baby Sima ke dekat Datai Merindang kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi Datai meh laban nanti kita mada amin ngau mega peningkat mayu kemari malam kemari malam budaya megak mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah megak bisik mantai ke tarian ba genak itik bangka sedau aku meda sedak ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedak yang boleh meda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak anda mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakau deh. Yeah. Oleh timpai sudah hari hospital nyen hari baru hanya deh. Nyameh kita ngarap ke megak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okay, jadi nyak berkau ngau pengawak ke dekat datu megak. Malam lagi out. Jadi dangkatnya bah hari ketiga ianya 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngawak mega SKS Fun Walk. Jadi pengawak tu berlaku dari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer. Jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko. Udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Pavilion yang mengka sebis mengka dibuka. Jadi bak senantang e-peraduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana mengka disedia ke lebih bagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan ke bisik datai lu maya tu. Nangkan kenya pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali ngamaga pekit nyumpit. Kala itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsal nya nak jauh banget buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyataan i panduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja mes sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama i paduan ba kemah utama hanya hari sekedar hari perjalanan program ba hari ketiga hari ke penudi ianya 28/6/2026 tanya min ngam ka pening mai mas nya eh sekedar hari program talk activity lebagi ba Sarawak ku sayang kala itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita di kapit ke cukup ya rami bakul eh kumendak barang mayuh ke bisik datai ya meh utai ke uleh dikunsik aku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah
0: Okay.
1: Emak min dia dekat
0: ya
1: okay. Terima kasih ha min pula baru dengan Wandi Konti di YFM.
0: Okay, sama-sama nanti sama jalan ke pengawal okay. Maga ni okay bye bye
1: bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci Kementerian SIG hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 pagi 25
2: kemarin ya kenalah di hari tai kereta kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, bertemu baru kita iba sada lemai kira ke jam ke terubah tu alai aku maca tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami banyak dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku bakal ke lemai tu jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yang jepai anak Alan jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026 hanya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026 jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan bak nanga tulik Kapit nanga merama nanga pulang nangas pulau rumah ngindang benasut kawan belayan di batang melipis batang sungai gad kawan belayan di limbang pia mega bala kawan belayan di sungai manapsung ngau semua kawan belayan ke ngelala di pinta datai ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di padah jadi penerang ke siliak kita tau bertanya ngagai anak yempu ianya rabung anak sulang bak numur ya 014-987-9891 aku maca baru isi pesan tu kalai madah ke jepai anak Alan jepai anak Alan udah nadai ke Mare ianya 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu barumah 1 Malaysia Kapit jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026 kena hari 1 jadi penerang kesilih lagi tau ke berita keterang lagi berkawang dengan penusah rabat tu kita tau bertanya bertelepon ngagai anak yempu ianya rabung anak sulang buat nombor ya 014-987-9891 014-987-9891 jadi pesan kedua untuk peningah hanya pesan rabat megak ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya kemari 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup pia mega kaban belala kaban belayan di engkelili sibu lubuk muluang muka ngau kaban belayan kena uliah di rintai kita dipinta datai magang jadi berita ke sila agi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung bak nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 aku nanduk baru isi pesan tu kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya ke Marik 26 bulan 6 2026 ba rumah Alu dekat di Sungai hari Minggu 28 bulan 6 ba rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 dari pendam Christian Apiang. Jadi berita ke sila agi berkawung ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung pak nombor ya 014 919 8759 tau ke Lila 013 758 4792. Nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014 919 8759 ngau Lila 013 758 4792. Jadi pesan ketiga ke seratus ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Jo anak ngindang. Ianya laki niang pemega Sharon Jesse anak Jo, anak niang pemega Lily Sandra John ianya menyadik niang. Kalai sidak ya madah ke ex Chancellor Nancy Freda John udah nadai hari lima tu tadi abak hospital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengayen Kerikap, kawan belayan di Kerupuk, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, kawan belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebilik di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta kawan belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, kawan belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, kawan belayan di Sepauh, Piamega, kawan belayan di Seriaman, serta semua kawan belayan Kenglala, Niang ex-Chancellor, Nancy Freda, anak John Legan, hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Piamega Raban Polis, ianya unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau kawan belayan hari Persatuan Tarik Tali Serian, Piamega kawan belayan Kebukai, kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala, dipintak datai ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah niang, ianya bak nombor 10, 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penderang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang enya laki enyang tumpu buat nombor ya 019 827 5315 ngau Sharon Jesse anak Jo enya anak niang tu buat nombor ya 0113 184 7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-Chancellor Nancy Freda John kau dah nadai hari lima tu tadi. Jadi ex-Chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahla Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 agai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang agi bekau ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki enyang tu ianya Jo anak ngindang buat nombor ya 019 827 5315 tau ke Sharon Jesse anak Jo hanya anak niang tu 0113 184 7000.
0: 01. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang yang nyak jo anak ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat, pesan rabat mega. Datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai bebala mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergila berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayu batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupak, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, pian megak kaban belayan di rumah lanj nanga stras julau serta dituju ke megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah rabat tu megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth bak nombor tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai bebala mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau penusah rabato kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom bak nombor ya 017-854-7594 lah 017-854-7594 yang megak siku agi anak niang ianya Edward tau ke Wat 019-783-7884 pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur kebihagi kebisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiling tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iempuh madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngeranta anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Goram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi

minta kaban belayan ke Ngelala, ngesah penusah Rabatu, ngagai Bukit Engkulik kilometer 5, jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan temega dituju ke ngagai kam belayan ti Ngelala, kenalah di rintai ke nama ditu, nyengkau bala petunggal, ngau bala kam belayan kebukai ke Ngelala. Jadi berita ke terang agi, atau kesila agi berkawang ke penusah Rabatu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai anak menyadik ya tu inya bajik anak puyu ba nomor ya 014-954-6683 tau ke ngeranta anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum inya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngabalai anak ngeranta nombor anak yang tu inya ba nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pian mega di Kelala orang bining rantau anak nyawai udah nadai ba hospital besar di Kapit kemarin 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngeranta anak nyawai tu dekat di sungai atau kedekat di intu bak Bukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agai pendam KDC jalai Seliria Kapit maya 29 bulan 6 2026, ianya pagi hari 1. Jadi kita ke Ngelala tau ke dekat nemu ngau sila agi berkawang ngau penusah Rabat tu tau bertelepon ngagai bajik anak puyu bak nomor ya 014-954-6683 014-954-6683 tau ke bertelepon ngagai laki yang tumpu yang rantau anak nyawai bak nomor ya 014-735-2025 ngau punggah anak tinggum 014-223-4625. Aku nanduk baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi itu pesan Rabat mega datai hari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum, rinya anak asum udah nadai hari 5 tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri. Jadi rinya anak asum, rinya anak asum tu dekat di sungai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026. Lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari 1 ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah sebum nanga masak kaban belayan ba pasar suang Kapit ngau Kenawit jungguk mawang Serian kaban belayan di Memboi Batu Kudi pia mega di Merakai ngau kaban belayan kenaleh di Selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam inya laki niang 014-889-9130 nanduk baru nombor telefon munan anak kunam 014-889-9130 ngau Cindy anak munan inya anak tuai niang tu
0111406196. Aku Nando Baru 0111406196. Pelabak aku terang ne, dua kali aku dah Nando nombor telefon ke bisik dingkah ke ba tiap-tiap pesan berat ke disebut aku. Ba jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninga-nga manah ne. Laban bisik bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang ne, pelabak aku terang nombor ku dah disebut akunya tadi ne. Jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau dah disebut aku dulu tadi. Jadi ya udah tu lagi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin Nuan Nyukatku ngau pemajian.

Lagu kena menggal sada lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyadi uliah di tampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di itu berbala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hangai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nanga peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai nombor Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawe kudah nadai sari tu tadi ianya 27/6/2026 lalu dekat di sengai berbala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29/6/2026 lalu dekat dia kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kau lihat di tampung aku jadi tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidak ya tau ke mak sidak ya ianya puri anak jambai udah nadai saritok tadi 27/6/2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28/6/2026 berumah yempu ianya bak taman tiar Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29/6/2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai indai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelalaniang kami sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai ala ba nomor ya 011-405-1127 tau ke ba nomor kambin tak ke lina ba nomor ya 012-8544-618. Aku macam baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke puri anak jambai. Puri anak jambai udah nadai sari tu tadi urang dini hari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak ke dekat di sengai 28/6/2026. Jadi dekat di sengai bak rumah yempu hanya taman tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
Pendam Sutong 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat di Padah Maya Malam Nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nombor ya 0111405-1127. Nombor telefon ala 0111405-1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya tadi nak pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, udah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peninggal kita kenang lagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke hari company yang kawam bala hari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip Bisik Jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6, 27/6/2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-engat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baliah negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ke. Ya maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita, udaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baliah ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturuang ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan ti dikeluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke Mayuah agi pokok. Projek strategik bakar Hydro Baliah Mega di Sadang oleh narit Mayuah agi pengawat pemansang ngagai kandang menua ti jauh ari menggeri lebih agi kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bak studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikular ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiang ke ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madaka program Sarawak Ku Sayang nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua tamega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tamega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah ari timurik peluang endo Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madaka identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kediatu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngemporuk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kediatur kena ngerembai ke kawa dagang sidak bak kandang menua adap kita. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tu sun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tikat disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan dua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama ulia muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngau irup. Dua blok rumah pengajar ti uliah endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udaya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian Program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke Pekan Ratu di Pejalai ke berduduk hari pemimit Bala Nebiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahage. Yang maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengka guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandiak digital yang cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Yang maksud ke Jakutu bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Yang madah ke program ti bangsa tu uleh dikena maik penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut uleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak jadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri, ngukuh ke penguliah
Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai 27/6/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembiak Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah mega Wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi bekerja mega hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari keperudinya. Kita bisik nyelia ke empat itik motosikal loh. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan untuk keperudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke berita lagu Kedai Baik Wat Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di segmen Sada Lemai Bajam kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak Kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang neh. Jadi kita terus gulai ngau mar ba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai oh. Men. Ente bos emon kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana ya. Bulan. Penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Tahu. Buka tua pada bulan kesebaka, saya komen.
0: Sama. Apa kita baru langit kesebaka gak?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya, aku
0: Alamak aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala-gala.
1: Amat segala kenyal macam main.
0: Kenyal meh. Nama berita dah.
1: Berita jumpu cukup mana tu di tu min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu min. Kalai kebuah piyau pe bedau nama-nama. Bedau selama lemai sama malam ni walau peningon. Ramai cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pak Mo dah madah ke bulan ni dah ayam tampai batal langit. Reti ya mana gaya harinya ne?
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin gak kemana ya gaya hari cukup mana.
0: Yeah.
1: Kemarin saja pan di pedak mambam berasa celap, hari itu pan muak ke pagi ya celap, udahnya panas memuak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Merek awet tidak main memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Okay, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit. Atau palam yang keempat, nur ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pedak aku. Hari kemarin entah nak ke mendar ya dan kemarin ya berengkah mendar hari itu hari kedua nah cukup mayuh mensia tak bala rakyat kita tentu ya aku melabak ke UKAI Seminak Datai Rekapit dan megak datai hari ke Semak Nur kita ditok sekali ke hari Kenawit Suung atau ke hari Sipu Miri hari atasnya maybe saya magian datai ditok deh nanti niti ke report kemarin dari report menyampau pemayuh orang ke bisik datai lebannya dia ambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nunggu ngisik kini tau ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ya itu datai pada hari ketubah kemarin jadi pelabak ke aku uliak aku nyebut nakak ke dia tu hari berapa itik hari utara nyen nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show ke saya nyangkanya di tu meh ibar hari ketubah aku tu bedau nyangkung hari sehari tu ya kemarin ya jauh lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampa orang ke datai deh lengkap ke beritanya sehari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai ngagai palan nu ngatur program Sarawak Ku Sayang bersepiak ngau Dewan Suara Kapit di tu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert yang kaya bala ke datai di Tenyak Demin. Konsert rakyat. Benar
0: rakyat. Ya, kena merenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai-datai bakal ke malam tu.
1: Iya. Ngau merenang bala ke datai. Benar ingat kena mana ke Kerunil. Kena mana benar mansa bala-bala tidak jeng. Tidak meyang ke bajet-bajet dia ada. Nyo limpayang ke mata tau. Jadi malam tu bala kita ke datai ba konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuak bayu sida tu datai jalai pan di nemu min udah berengkah jam 8 sekedak jalai mega ditutup bise Rishima malam tu Bob Yusuf bise mega Karen Libau bise Chin Ngeng ngau mega mayu mega Karen Libau Yadi bise Pierre Fandi Dayang Fazila ngau band di Jaksa tu sekedar hari tau ke sidak ke bise dan time rendah malam tu ba konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam nya pengawal ke dekat dah tu malam tu pergilah tu min okey mega ditampung program kita yang untuk pukul 6 lemai dan tajak pria muncul nak ke pengawal kita tu di tu kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agak dibuka rindu nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke mana tuai gulai upah pisang menya sikit ke ngasuh orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ni tu menung berami segi skut pasal Kapit Neymar. Harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ini.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya, nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit. Berimbai dia.
0: Nak skuat mat dia mar.
1: Nak skuat mat. Dan sikit nemu ya. Bersikit orang di Tom Noah tau. Min pelabur aku ni. Hanya sekedar utai kulit dikongsi kong ke malam tu. Dan tajak pihak tentu ya pergilah. Pengeluar program kita kebukai sekali ke aku Christina atau ke Menti berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang di Kapit hari ke penudi atau ke pergilah lepas udah engkeh orang di mua dia motosikal empat igeknya dan nama siapa bagi ya ke bertuah ngempunya lagi sempat orang Kapit kadatai ngempu motornya ni nemu orang ke cukup ya betul eh empat itik motosikalnya tu kita sebiliat lagi yang ngempu ya ngau i peradu ni nemu kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji okey nyajak pelabak kumin report aku hari Kapit bak program Sewa Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita bak awak kebuka itu Min. Okay, terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan Nuan Bega. Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatok lebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di Kapit jama ke Diatok ne. Jadi Diatok aku anti min dekat mai. Bala peninga nembia amit kita ngau peninga ke bukai mendiang ke tanduk program nembia amit gulai ngau bala nembia ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mien.

0: Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Sapa anda nebiak ke dikangau tu ni. Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Megap. Ya megak guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau antimion bak konti di to ne. Seminak sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala Peninga nembiak miat kita ke malam tu bak program nembiak miat. Baka selama megak sida ya bisik dekat belagu, bisik megak dekat bercerita, bisik megak dekat bagano nanti dah salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak ke sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia megak pengerak bisi megak di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli dari Taman Liling di Matang hanya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ini hari kiba anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak. Dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kiba anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Lepas kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tu dia berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ne baca aku ingat kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu sobat na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjai aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Dikangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy nyak sida empat ya tadi ne. Cuma-cumi ya kau kita ne. Okey, kita dah kelalang sida ya tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala Peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya balik ke TC anti min ne. Okey, rindu medak sida empat tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di Kemuan sida empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadia.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban na.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Aku ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne?
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Ah, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai dari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya nanti baka bak nuan dia Wendy
2: nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Jatuh aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua aba aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nero to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngua aba to ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk akanya.
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik enggau orang lumbak ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau gak?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
3: 5
0: ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio.
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, engkau Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita na. Okey. Hanya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi antimian dipadah ke guru besar Bisinggau. Siapa nama guru besar kita?
4: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan, sama bisik engkau ne. Dalam bak sekolahnya ne, ukailah nanti min tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi
4: 5.
0: Ha, okey, pemberi limak sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kendang cukup dikerindu ke nuan dalam penglama 5 tahun nya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
4: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
4: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawal bukannya. Kalau enggau ne?
4: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah. Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
4: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
4: Bisik ga?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
4: Scrabble man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
4: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
4: Serian.
0: Di Serian. Awaknya tadi Santa nih. Okey, kita lekat kenya dulu peninggal. Lepas kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
4: Ya.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningang radio bakal ke lemai tau. Nama aku Santa Mia Kamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak ti berani. Bak siti rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai enggau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuak. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakia ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebu sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai enggau jampat. Lebu sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Tayang alung endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai alung laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji alung laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Alung makin dikenang orang baru meh panjai. Bala anak bukai megak belajar dari pengawal Alung. Sidak nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
0: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne, kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi ke beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
5: Ya, amat.
0: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
0: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
5: Au.
0: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa ari lah ngajat au.
5: Okey.
0: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta ninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

Ngaway. Di ayah indah andu tak sinu.

0: ai de ai hindai menyawai ngajar aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nare nemo.
1: Ne, nare nemo pelabak ku cikgu bisik ga ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nadai.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi ambil. Bisa tikak ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita Perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindah ngau lagunya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Baskula kita sigi di perangsang ngambil kita itu suruhan belajar pelajar ke baru kelebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah. SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang, dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita. Yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne, kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Nama ku if Daphne anak Simon, aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabak lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabak. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Meda utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ansepi utai tak mengkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tok mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban pas sekolah?
1: Bisik
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah belajar jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke?
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate nemu jako translate ngaliah banyak cerita bahasa Melayu kaliah ngaga jako Iban uliah ngene
1: uliah
0: nanti mien sigi Arab sigi percaya laban sigi ngena jako Iban ba rumah ne. Mimet ne. Anuan nang Iban kan na. Banyak tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti Mien kak nemu, uleh-uleh madah Mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tu uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Anti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ene. Kati enti nyemak tu. Nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Tan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti Mien madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti Mien tu. Laban betul. Dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne? Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Ok terima kasih mang duduk mang nah. Ok nyak cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta tau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai ngagai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene bia mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerindu, Kabala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyumpulang 4 ikut Nebi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti mien dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nebi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kat nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kat nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu ablagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu ablagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ni.
1: Oh.
0: Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke? Nanti min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri. Tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo sebut hati diri dulu mayuh bala kawan ya support di tok ne tok kenyukung ya dengar ke lagu Kedibai Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibai nya Sanggup Aku 1 2 3

krem enam biak miat kita ini ya tetap rindu buat pengawak berlagu ni. Terima kasih mengganggu malam peningat kita ke nyukung bisik komen buat Facebook YFM Iban kelebih lagi buat program enam biak miat yang kaum. Terima kasih mengganggu sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai berkunti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimian. Ya ke dia tu antimian benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau bak program nembiak mil CGBC sijir penghargaan korane. Okey, kira ke naka tu dulu meh antimian gulai ngau bala peninga nembiak mil kita bak program nembiak mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program nembiak mian gulai ngau anti mian jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke buka

Okey, ha, nyak tadi penyanyi nembia amit kita hari SK Gemang. Tajak ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba

Kemayak hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Budi Desel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, tu cuma anang korang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio Angka Nadai Mindah ke malam tau. Selamat belalak. Lalu pihak Mekak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita ya. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenyak 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Tau, nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Tau, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa me bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah ni motosikalnya kita pergi kasi nama-nama beri hadiah bukai TV 60 inci. Tau, peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit Sapit Menteri kita Lupiah Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

28 dan 26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

hari Ika malam Maki Muda ada kena merenang kita ke malam atau peningga malam ujung minggu. Jadi tu berkongsi ke Siti berita mana. Lebih lagi kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Datuk uji bakat cara online. Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ila ya. Jadi tentu ke bala namit ke dekat ngau uji bakar tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil. Pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakar tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalak mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siriak Megah, kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siriak lagi ya, berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau Megah uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okey, ya, Siti berita mana ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita apa segmen pemerintah malam hujung minggu. Tu Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulih Megak bertemu Gau Bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadan Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyeng, kewarna.

Okey, hari Lu CM tulang besi urat dawai ada kena merindang kita ujung minggu tu seraya kita ke Belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perangkap pengangkut jam kerja tu. Harap ke sama berjimat lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mending ke berita malam ditabur ke terus hari YPM. Jadi berdau pendiang ke berita, merindang kita ngau dua buah lagu. Untuk Ari Syahpain, Ari Kaban nyaunya di pangan. Bunyi kaku seraya kita ke Belalak berperindang ke malam tu di YFM.

0: Bambino, di sì, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram punya lagu dangdut.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bahawa perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang menggeri pintar dengan penemuai teknikal bergulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Itu dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meri penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited dekat nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawak meri servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak dan nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguah Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal entu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Ya madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besai nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu ba rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya berjakup munyinya ba pengerami malam ngilin tikai kediatur gerumpung Iban Limbang ba Dewan St. Edmund Limbang. Berapak munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah aring ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Chaim madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluak kemenua serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tu. Ya berjakup munyinya bak program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak program yang buka bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pakit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pakitnya dipasuk 9 ekonomi ya, hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tu ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Engkelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 paket tu diatur ianya dikenal ngangkat ke pengelandia bak Jaku Mandarin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelandia bak Jaku Mandarin. Champion bak paketnya ianya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Engkelili kemai pulai prize RM400 trofi ngamuka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisnya disuak ke Temenggung Kuih Aik Sing bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman Regina Hall.

Nyalakan nombor ke berita malam. Berita itu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peninga kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Smithu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Tony Rumpang. Tony Rumpang. Harta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ninga ke Carta Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
2: Carta Sapa Juara. Aku

0: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sari itu aku pedih perut.
0: Oh pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu nama terpakai. Makai enggak aku baik aku makain calo.
0: Makain calo. Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawa keke. Ada si lo bukai berini.
0: Oh ya? Kasih. Ayak di seneram ada diap ya?
1: Ada dia. Udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belaka bila ya? Mayu midiang den.
1: Nyak nyamai nyak.
0: Mata kediri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang mata kelengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansuk dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload RTM klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bombas skru ada ke?
0: Skru?
1: Eh skru.
0: Bukai. Okay. Laban sih dah kamera mebul.
1: Oh my. Kena ya
0: di tim siapa? Di undi rek?
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang tak nyak?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang? Main merinsai. Jabut.
1: Iya kita itu kan tak mesti kita kan menang. Mada orang menang.
0: Oh jarak. Nanti bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakal nyapa lebak aku. Laban ti nyemak ke dia mada adik. Lindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu. Alu malu deh.
1: Oh malu. Saya terduncur rapi muang.
0: Ya, nyak ke buah deh. Mada ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey nak ngawak. Nyak bercerita main bol ni jabut. Dia rindu main bol. Mada main bol.
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang nanti ke tim ke kerindu ada ke meda.
0: Oh, pia nitih ke tim kerindu menya. Malam tadi dini hari tadi bisi mendanda deh.
1: Nadai, ada sempat.
0: Ada sempat. Pedih
1: perawatnya, kemeda kede pedih perawat.
0: Ulih dalam sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban ya. Kemeda kede telepon ulih baik dah.
1: Amai kena. Nya internet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nya pemanah ya ngena RTM klik kemana
1: iya,
0: kena.
1: Alam jamban
0: pula. Alam jamban pula meda. Nanti telepon, nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa kuliah kalau dalam air. Maya di dalam air pun boleh meda RTM klik main buang.
1: Mata kata boleh meda alam air peminat.
0: Dingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, yeah. Nengah recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: Jebut.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari.
0: Ya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat sada nyawa ya tu jebut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanoknya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat
1: ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah ku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada,
1: betul. Akai bua mai.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti ke film, bisik film.
0: Bisik, bukan film, telemovie.
1: Telemovie, nama
0: itu. Telemovie, pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nyak siku hari, ia bukan bangsa kita. Tang ia ngepun ke pengawak ia badunya pemerintah. Ngau lagu Iban, ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ku soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Oh, Rolia. Resley, betul kan?
0: Ya orang Bantian kan?
1: Orang Bantian mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi yang akan disebut kemudian jabot tu ayah di idiku yang lama udah nak didengar berita. Baru pangsut baru ngau single yang akan diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah. Sampai penduduk ke pemenduk tinggi ni jabut.
1: Ya, lagi ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya kan nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama berketu. Lebuh sidak ya ninga. Lalu telepon sidak ngundi ni jabut.
1: Betul.
0: Okey, jadi minggu nyin ke mariknya lagu ke dicalon ke baca terasa juara. Kita nak nemu di ni penduduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marik Ika. Agi ngenan ke penduduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu peminat.
0: Nanti ia minggu tu agak juara, artinya ia juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lah itu agak satu minggu.
0: Oh, iya. Salah mudanya. Nanti ngawak, lagi berkita.
1: Nyebut, nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal dengan SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Dante orang enggak program Sarito enggak Dante orang orang kan nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak itu si ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam nanti ke kita lihat terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan lah, sebulan.
1: Sebulan. Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun.
1: Nurun segigi anak tangga.
0: Ri umur 9 ke umur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Jis ku mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Iban ni kini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Mungkin Olivia Chen.
1: Ya.
0: Atau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantek. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penduduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penduduk ke 9.
1: 10.

0: Ya. Nih, di sini enggak ada nyaja buat.
1: Isi aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa nih?
0: Sige mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, aku ya. Ratenya tadi kapa ikan undo.
1: Nya. Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumino.
0: Ya, ya, maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak di pantai.
1: Ya, ya, ya.
0: Ah, kena ke ko silo ya, ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat ma adai ma ko nundo kate. Nak patut ko tekan nundo kate ko ya. Reti ni bumino.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke gai de gunam.
1: Iya, betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labu aku arti
0: ya tadi. Jadi nyama tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dinga kita lumus 10-nya tadi. Iya. Melengkak aku melengkak.
1: Melengkak. Kita bala peneng kebang lagu kita iban pun makin lama makin mayo idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu jabut.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet dia enggak leka lagunya.
1: Lesrei luyuannya.
0: Orang kapetnya kan.
1: Orang kapet ah.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lupa antu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Oke, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari ya minggunya kemari hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama. Pemadu lama. Cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan ya. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Agak lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari. Tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kenyah.
1: Okey kayan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landi aja ku iban. Lalu nang belagu lagu iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku tang lagu kenyahnya baru ja pansu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepeng lama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu kenyah.
1: Kayan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun ulah sebakal leka aja ketukar.
1: Oh. Iya nih amai gene.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu. Lagu dia yang pau tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun pun gagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga tujuh.
2: 8.

0: kok lagu nya tadi jabo. Penyayang dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu kebaru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemandu baru sidak ke diberi nama penyayang tua.
1: Penyayang tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my god. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Ya.
0: Ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Uni aja ngagai kita ke Rino. Kalau Loudness Empire.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya. Biar muka pesan ngagai kita terpengundainya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okey semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam catat 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini nomor bak topai ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dini nyeka boleh peraya.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu tu mana?
1: Betul.
0: Minggu nilai lagu tu kadang ada nomor 5.
1: Betul.
0: Contoh saja penyato nomor 8 contoh.
1: Tahu umut beri ngakai nomor 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Kah, jadi mana sedar berapa undi nanti nyemak ke telepon berapa?
1: Nanti nadai undi peraya tu, ya bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabe ya?
1: Ya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telepon atau ya tu kayak peraya tu.

0: persennya.
1: Undi persen.
0: Mm-mm. 60% Mbak Uni telepon udah Pak Pengujung program tuh lagi. Nya. Uni pebok. Pebok kai peminat.
1: Facebook ya. Facebook cata
0: siapa juara mai ku nih. 30%. Jadi 10%-nya pari peminta peninga Mbak semua program radio Mbak RTM Mbak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari, hari 4.
1: Anang undi dari empu.
0: Anang undi dari empu.
1: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi
0: meh aku.
1: Telepon aja jabut sedua sanuknya buat telepon radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
0: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
1: Dek dah kerja dede bayar kah?
0: Mai gini. Ada ingat aku tadi bayar.
1: Lama tak kena dia beli tusuk unti dan dia bekerja.
0: Okay, kena beli dong kerutak aja.
1: Kena dia beli tusuk capi.
0: Tusuk capi.
1: Nanti dengan beli tusuk capi.
0: Tusuk gantung.
1: Ukai.
0: Tusuk nama.
1: Ukai. Sida lutur sentias mada, tusuk gerinang paling mana?
0: Bisa kah tusuk gerinang?
1: Bisa ya.
0: Nama aku dia minta gerinang tusuk.
1: Uji dia gak picit deh. Tusuk gerinangnya.
0: Ya, aku mencetai gerinang.
1: Keburak nyamnya aja buat.
0: Oh, iya kah?
1: Oke, aku mada sentias mada.
0: Oh, sinta ya. Orang ini sinta
1: ya. Ya, orang putih ya. Ura putih amne. Terus tua kan gay penduduk 6 ke
0: skeleton. Iya, lagu lah.
1: Baca dia.
0: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalaknya di juara.
1: Oh, pia.
0: 2 minggu.
1: 2 minggu kalaknya di juara. 16 minggu dalam catat.
0: Betul. Tang minggu tu agi ngentap ke diri Pak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
1: Bedau kang insit. Okey.
0: Lekak ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
1: Lucy M. Okay.
0: Jadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crew.
1: Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Lucy M.
1: Bapadu Nyawa.
0: Ya.
1: Bapadu Nyawa ngenap band The Crew.
0: The Crew. Jadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
1: Nada lagi layak.
0: Nama
1: nama kebuah nada.
0: Laban tajuk tu layak ke penudi.
1: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudi ke-6 layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penudi ke-5
0: nangkan. Top 5 minggu tu.
1: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu ti manggai ke ati ya bab penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nganye pemina.
0: Kapa ko sino?
1: Nai, kate ti ta sino ka urat ta tetanggai bate. Ngake kita ke agi anaunya, agi anaunya muka ko.
0: Nama ngasu
1: baru nganga. Nai ngake sida ka manggai ka ti muka ko.
0: Nama nanti manggai kate lo ngasu sino pia?
1: Sino lah, laban ya ka manggai kate.
0: Kata
1: nanya di? Kata
0: nanya di. Oh pia, nyak ngasu sino.
1: Lagu tu peminat, anang di. Anang, dua minggu tu kalahnya di juara.
0: Dua minggu kalahnya di juara.
1: Tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Hati on ngau leka lagu tu di gagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua. Nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak me tu asal.
1: Oh, hari tengah tu ne.
0: Di tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate melam oleh dari kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita kedai pangan ngau sebaya dah.
1: Nya cepren bekerja aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar.
1: Okey, nama aku nunduk ke kui kulum. Nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya mayo membeli jajan.
0: Artinya tadi cinta itu buta lah
1: bunyi. Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De, uji di belajar ba ayak di Yos Endro nya. Bakan ni cara manggai kate.
1: Iya, bakan ni ne.
0: Bakan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi engkang kerabul. Bakan ni kak manggai kate.
0: Padahal untu bisa penelebak
1: ya. Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabon. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar rindu pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya te panggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngasuh tepanggai ngai menyadi peminat.
0: Pia.
1: Nyarti lagu tu tadi.
0: Nyarti lagu tu. Dek ku mana kade? Dek manggai kate. Dek manggai kate ta ngati de na tepanggai.
1: Na tepanggai urang panggai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati dia telempai.
1: Telempai.
0: Nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Bakal kita ke sanonya mati presiden ke nyom lempai bau jalai ke nyarti.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengkah pelu-pelu bah.
0: Opia.
1: Amik bakal kita ke manggai gelah ta ataraknya luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Dan nemu nama arti nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang telempai itu nak sengaja?
0: Tak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah. Baka apa pengerindu? Kita minta lagu tu. Manggai kati.
1: Artinya pengerindu.
0: Yang puka. Yang puka. Kak ke orangnya. Artinya tadi ya manggai kati ya basiko indo.
1: Panai mesti bumi.
0: Oi panai. Panai bab laki aja ke pedau. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka. Atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Nih kalau tepanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke telempai?
1: Telempai ngot ya ke dulu tepanggai dulu kelama tepanggai pengerindu.
0: Tepanggai telempai?
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai bumuar mai tebula ada kalah.
1: Mananya?
0: Indah dia kejauh tahu ada kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Oh, nanti nyonya nadai telempai nadai manggai nyonya kau mensianya jauh. Ina mayau kan nemu manggai kati ba mayau mayau indo nanti mayau langki.
1: Betul amai ke jarak.
0: Oh nyonya tadi bidang manggai ngau telempai. Manggai di puka telempai di
1: nak temu sengaja temu telempai pengerindu aku bandai.
0: Iya mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada didinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Bau jujung lagi.
1: Ya, ni kau
0: lagi. Ni ku akulah. Aku bobrok. Okay, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok T keempat. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, ya. Padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tuh aku nak betah. Lagu cemerih ya.
0: Lagu cemerih.
1: Dato cemerih. Okay. Gaya itu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mendena. Nemu. Nama lagu ratu ayat temu di mengapa? Apa umur dia?
1: Biasa lah 7 tahun hari subak ku teman dah.
0: Aku ira ira. Aku ira ira ke muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu dah. Naik kuren ninga.
0: Naik kuren ninga.
1: Tau ya ibu mina. Ngambil ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh ibu mina. Oh,
0: itu mana lah?
1: 2022 dia tuh
0: 2026. Oh, ketiga tuh 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas bak panel khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: 8 Mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Nah. Kita genggan jadi 6 mili ya. Gua ngagai 24.
1: Nggak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini bu minut.
0: Apa melior ah?
1: Okay,
0: melior lepasnya.
1: Aku ada nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam malam kita ninga sidak belagu milih 24.
1: Jangka aku nanti ibu insin ke dia jangka aku peluh ketusur ya.
0: Peluh ketusur? Okay, nama datang nanti. Nanti bisik dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya nyat tadi berkawan dengan kita ke dekat Nganjong lagu ngake RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang Sarap Magang udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap lagunya oleh kena masuk dalam carta siapa juara. Tangtu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak ngau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga carta lagu. Bisi tiga cata. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau mayuh lagu Iban. Nyu dah. Nyu bular mata
1: dia. Tama di bagi mana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban ka siti tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya dia tu SSJ ja ke
1: betul
0: namanya Siti Arinograh nakak ke dia tu lah
1: ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3 4
1: oh 4 kah
0: 4
1: oh lagu tu ibu minat nama macam dai
0: kati kena dah
1: kati kena lagu tu
0: tahu tunggu orang tu
1: betul
0: nama nyulah
1: bedak dek baru 3 minggu terus ngakai nemu 4 nikai isa nikai
0: ya nang manyulah ni kena tunggu orang
1: betul lekar ngotion lagu tu digagak Dixon Boss
0: jadi ya penanya nama Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila
1: ya sidak baik ke drum baik ke gitar Nikit kata
0: apo pala ini dengan kok drum ri baru ha
1: kata
0: drum sigi dah atas ka
1: oh sigi udah datang ka
0: tinggal mangkuang aja
1: tinggal mangkuang amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okey jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah artinya Nuan Manyuh kira
1: Mayo Leman
0: bisik ngagak ngagak
1: pengawak
0: pengawak penyalah
1: menyalah penyalah berulah nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah
0: Tinggal apa mana?
1: Tuk berulah torti pengawa jahit lah.
0: Pengawa jahit lah.
1: Nanti pengawa mana? Bekene renyi
0: buat. Oh, nuan manah lah.
1: Oh. Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Oh.
0: Tang tok salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke dia di baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu niki segigi anak tangga. Hari ya. Minggu nyen kemari. Hari kedua tiga lima.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyirik pada kejabut baru tiga minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerinduk ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapek
0: kaya. Oh, dia miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu dia miri.
1: Oh.
0: Raban tu dia miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang dia miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu penuduat tiga empat. Nanggan kenya lagi baru kita dengar ke lagu. Siapa penanyi bab penuduat tiga? Tiga.
1: Empat. Nuan barulah.

0: jauh kenuan si Koko ya?
1: Tak, gaya ya jauh. Lagu kena untuk nomor tiga.
0: Aku berarti kelekar, tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerindu ke si Koko Indo. Semua pasal pengerindu ke si Koko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
1: Nanti nuan putih sate ya bisi penawar. Nanti nuan putih sepala dik makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh putih ubat putih sepala.
0: Dia nemu deh pala bici. Ini
1: orang kecinta dulia lah. Mesti kena ubat. Nanti dia pala, dia punggung. Katina kena ubat.
0: Ini urut gak?
1: Ada jalai.
0: Ada jalai?
1: Ada.
0: Ini nemu deh pala untuk urut panganannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah dia pala urut. Oh, nyamai?
0: Nyamai.
1: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti, nanti pada punggung. So, urut punggung. Nyaklah tadi penawar pengubat
1: nanti pedih kaki yang berjalan.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak metade semua utai. Nanti dah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
1: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya nak aku nunggu.
1: Iya nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebuang nyet aku ni ngajak.
0: Oh dia ni ngajak majar adik 7 tahunan tu tahun ninggal tekenya je buat.
1: Betul.
0: Jadi je tadi kawan ngau pengerinduk kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Munyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerinduk tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu ni. Nanti kaki terpantau bertunggul di akhir rindu. Oh tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual ku.
0: Ya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kata ketajuk lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson buat. Okey lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang lebih mimet 10 lebih mimet Duni Lang ia kan agak leka ngutin lagu tu nang Iampu lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin penduduk tiga empat minggu tu nikik segigi anak tangga
1: betul
0: lagi penduduk tiga enam ya tadi kebaru didengar kita ya berkaul engkau lagu Lumur Tiga tinggal dua itu agak
1: nah katih engkau nomor dua tu tinggal pasang dua. Terus ke katih
0: saya ku mana tu pasang terus nak
1: ya
0: pasang terus pasang terus pasang terus lagu tu
1: iya ke nomor duanya pasang terus ni peminat
0: atang asa saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika agak ngetan ke juara
1: iya
0: atau ke ya ke tu tahu di kumai kita penyanyi baru tu aja buat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai dia nambah I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penduduk
1: Ika
0: atau ke trofi ba Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi kita komen.
1: Betul.
2: Dua.

tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: sitting on it.
1: Un Basquiat.
0: Ratenya udah temu mai penuh doh nomor satu ngau nongo nomor dua kita ini bumina.
1: Ya, ya pada kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada umbas.
1: Ya lagi kan jadi juara. Ratenya kita ya lagi mengkang bisi lagi bisi kata juara kita lagi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Erti ya nanti terpanggai tu.
1: Pengerindu Nak Datai Ba'adan. Artinya pengerindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ni.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Ya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah korang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok Sabuang Ayak Gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew Abu. Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Jadinya tadi lagu ke jadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku boleh yo.
1: Apa ya? Kata tre?
0: Sede.
1: Bila yo ni ya?
0: Bila yo Serian.
1: Bila Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik deh.
0: Umbas agik. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko ari kita dai kita ke bebansa Bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cicam. Aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kelia. Laban tu hari Seribah tu.
1: Ya, orang Seribas. Jadi Ika tu indai ya tu ngak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke lumur 10 uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nomor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste Braban tau bisi berapa kau ya si kau ya itu.
1: Bu tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai kene.
1: Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Ya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati.
1: Donilang.
0: Nomor 2 pengerindu Nak Datai Ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih dia nyebut. Ya batu-batu atau dah nyebut Nick Raffinsi.
0: Yeah.
1: Lalu juara Ika.
0: Ya, yeah, Umas.
1: Okay. Hari penduduk lagu tadi. Kita nadai juara, kita nadai pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau jap ya, mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu nanti minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Yeah. Kina Kara tu maka siti. Ya
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyai ban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Mai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu beda ne. Nya yang putek lain
0: lah. Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Yang kepala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Balas sedap sos, ya cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab pengujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheni. Tiwan dia Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab penduduk di ke 10. Lalu semina uliah begulang kita 4 minggu jadi jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketul lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cota.
0: Yeah.

0: sebut kita slow rock.
1: Slow rock.
0: Lagu baru tahu di calon tahu diundi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Yang mau kakak memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bisa. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, karena minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Kau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Mm-hmm. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat Oe? Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dia? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang ndang semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tahu.
0: Kita tahu meda page carta
1: siapa
0: anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis Tegi anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Itu kita mada anu bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah
1: ukai kami. Ya, ukai sebarang tai pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau ke betul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito tang ia ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebelum pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kan.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Mingguto. Recap Mingguto.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kesekali tu, YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Mitlingga, bagi menua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengah air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngena jalai darat hari peliliah Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tucuang yalandai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabuang, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedakitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku hari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku hari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai luluang. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban.
7: Nan norindu.
8: Akik cakenya.
9: Kok lok menanam.
10: Oku nyaa bidayo.
11: Ambo orang Kelate.
12: Wo si Huaren.
13: Nangira sapa ngau arini penatai kitai siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekak bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM. World Cup 2026 28.6.2026 hari Minggu. Main dalam Grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Piala Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM, segulai sejalai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: hari. Turun tak? Pinali hari. Tak ada lemai. Pemerindang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura de to pudan mu jadi kupulnya 2G ya teluk malang wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jan pakoyo tu apa apa na na ulah mayu nu na anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami to daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes 2. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu, tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Aku kau ikan. Memang hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cah.
2: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
3: Ya kan nemu bercakap dengan jelur cah.
2: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku alih hati cah. Anak je. Ngau jelur-jelur nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal literiak berumah tu. Jadi ke contoh yang maka tau lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tripin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sirat TV, sirat kipas, periwak asik, peti air, kendi teriak. Yang sama belak berkunsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya, nyoba tinggang dia megang semuanya. Okay, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tulih jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu jadi. Dia kedengkah kita bar rumah bar dalam distribution board tu dah. Rusak atau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumbai kita RCD atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay? Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi yang kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal teriak tinada dikebenarka. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektriak. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes daripada kita manyuah bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang kebisi ngembuan sertifikat ngorang kebisi pengelandiak ya maka kita ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita kemilih taksi itu dah. Orang kebisi ngembuan sertifikat tok ke lisen tu tadi dah. Ngau orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiannya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay? Jadi tali karando udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisi tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisi pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngau serta mek nyawa babadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind. Cerita kita pagi tu pasal sup terjun. Tahu peninggal kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Banyak ini nama cak.
2: Besar ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nyamai cak. Dia kalau ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu janji lain cak. Acara mulai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyok cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbaik ya. Tetak janik.
3: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai. Ya.
3: Oh. Oh, kemilih kena. Kan janik jangan terjun bakal ke dar tuang.
2: Ah, ya mesti kena tanya.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. Tok tok bekas anggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kure baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai ke. Engkan nol ni ke bahasana. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magaya. Kurang. Ya geburaya. Ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembu kita nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, mendak rindu-rindu mendak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

FM. Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

Kolera atau kepenyakit muang air tanaman kenyawa nanti nak ditagan ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau kepemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Ngawak, isi, nginjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya, mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YF.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah, begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu, ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

tuah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

Nga alay, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman naan mo, ati mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: layak konser itu. Ketegasan.
1: Nama dia mulai urat banyak.
0: Nama itu untuk steam. Nama tay.
1: Anang mulai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal tay ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Anang yang mampu mampu banyak. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita ini. Nuan. Nanti nuan berkata. Urat bukain nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak mia.
0: Kau mente pihak kumpul ku baru gak sampai tu.
1: Cek itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua tu. Hari aku, saya mentimara.
1: Ngau aku Afin.
0: Begulai ngau YFM. Menua bersih tanggungjawab kita semua.
2: Yeah. YFM segulai sejalan.

0: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mocha 98.7 FM. YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arame sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu yang

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih pi abak penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua reka dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ke tour agent tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Ini baru senang ko ya.
2: Abang sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot dengan wah nanti tindak ngorai ke Babretonya deh ngot nak ulit
1: aku ni aku jakut ke healing tindak-tindak apa nak boleh healing
2: aku ngasih kumpul kurah tindak deh ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tindak lagi ya nak ada yang matang tindak tengah kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuru ngau diri sama diri bak gereja teka barumu panjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Aukah kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Aukah kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku urang karindu kapai tokai inai sida lebih agi ari sida karindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anak lelaki tu ke anak induk sedak lebih. Hari sedak kerindu ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri, kita galaku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai, murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku, ngau benar, aku madah ngaya kita sidak, dekat nerima upah sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam meja Kristus, hari itu hari Minggu kita ke-13, dalam musim selama, no kita sama bergulai, ngau dari sama diri, muji ngemesai ke latala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita merik pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke ulih di kerja kita lebuh kita ke nitih ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai ulih semina semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu ulih gawak ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Yesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyadetu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh rega pengerindu Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ada temu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita mengingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyerah menyerah Kristus awak ke kita sama berundir. Ni tengah hari tu aw, ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku te pemadu mentu labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sida dekat nerima upah nyak ke ditemu getai nyak kutai ke diking dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbuang ngajaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nanda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya Dewa Kalatala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala Ta'ala timada berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: segulai sejalan ngau kami Pak YFM.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas gamata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Endena, lagu ke Dibai Jenerino Jeraki. Pendengar lagu dikenak kita mungkal atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ia ku dah tumu Dani mendiang ke YFM, tentu ia frekuensi kami di Bandar Raya Kuching 101.3 FM. Pemaga kita ia ke Diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya. Serta mega kita ya ke Diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ya ke Semak Ndu kita Diau ya. Kita ya ke Diau di luar menua Sarawak, kita ke Diau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah, tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi yang tu ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peningah. Tentu ya habis sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur out jadi ke pemakai pagi kita ke pagi tu out dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bergulai ngau diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga. Meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya. Sari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sarito peninga. Udah tu lagi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami maca pesan berat yang kita ke dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. 7:30 pagi di andua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke peludi lagi peningah dia kita ada ke mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8:30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program tungkat semangat berkenyameh. Tusun program kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke Dibai Sicilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit isadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

0: apapun program kita itu tadi, aku bisa nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Itu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita iti lama erti jakuknya utai ke dikena kita iti lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi

0: ur aib pasang nun itah ke pasang kita nak pihak tang leban kita itik ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakok kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
1: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Malaysia Kichwa, pendrang siang ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tir gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dan nama tiga tempu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk tiari ilang. Pesan tu hari aku, Malaysia Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam megak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
0: ya, ya, sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 25 kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya ke.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ekin jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum tau ke indai balai tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026 jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit engkulik kilometer 5 jalai bukit guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirek Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kengelala bawang anak tinggum bala petunggau ya ngau semua ia kengelala nak ngira dinia lain dua kita diau kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu ba bukit kulik kilometer 5 jalai bukit guram kapit ya jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datang dari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum tau ke inai balai tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026 jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit kulik kilometer 5 jalai bukit guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari Minggu lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek Kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya ayum anak belawan tau ke apai tawik udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Entaruh pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak rantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai Iran Sung berambun nanga peraran, nanga pelagus, nanga bening, jumput di dasu julau, dundang di ijit julau, rumah baki entabai julau, Entaih Julau, Latuah Julau serta Kampung Belayan ikan oleh dirintai ke Ditok Magang. Semua kita dipinta datai ngongesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngake Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya ayum anak belawan ayum anak belawan tau ke apai tawik tau ke apai tawik kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu baru mas satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di kubur kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu berumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di pendam Anglican St. Lawrence Abu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngah rumah tingkau nanga ulai debak sekayuk batang rimbas sekayuk batang paku sekayuk batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah duat nanga asam melupak rumah kayan nanga teliak krian rumah linggal Lempung Bawang Kesit, Rumah Tutung Danau Kelili, Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta Kampung Belayan yang kebukai kenalah dirintai ke Ditok Magang ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat bernomor 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-5972 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
1: World Cup 2026 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana by jam kesama boleh dipedak live by TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti yang main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live Bak Sukan Plus pukul 10 pagi. Bak grup tersama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live Bak TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya, Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau, udah nadai kena hari 5/26/2026, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena hari Minggu 28/6/2026, baru meh nombor 72, Lorong Samarinda Baru 20C6, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ye kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta kapal belayan ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang. Ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernumur 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai dari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya, Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau, udah nadai kena hari 5/26/2026, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena hari Minggu 28/6/2026, baru meh nombor 72, Lorong Samarinda Baru 20C6, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1/29/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal. Pesan pemati itu datai dari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming, madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun. Lalu ku macam pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai dari Jawat anak Anjan. Pesan pemati tu datai dari Jawat anak Anjan. Tau ke Bini Sawah. Tau ke Bini Sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke Sawah anak pergi. Sawah anak pergi. Tau ke Apai Jawa. Tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27/6/2026, ianya kena hari 6, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena hari Minggu 28/6/2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1/29/2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngakai kepembelayan ikediau Batang Air Entabai, Batang Air Kenawit, Penebek Layar Betung, Batang Air Senggaih, Merurun Tabai, Meteh Kapit, Nangalipus Kenawit, Batang Air Entaih, Piambaga Batang Air Mujuk, Kakup Ulun Tabai, Serikai Sibu Kapit, Piambaga Kepembelayan, ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernumur 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai dari Jawat anak Anjan, pesan pemati tok datai ari jawat anak anjan madah ke pemati sawuh anak pergi sawuh anak pergi tau ke apai Jawa tau ke apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tu rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau ke liang 014-896-1123. Ya, lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datai hari iki jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngaki kapal melayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megat kapal melayan di kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbul Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tadak Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu. Ya, ini jadi do nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tadak Sibu. Ya, ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjom pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi Ari Konti YFM Iban di Kuching.
4: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulih Mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Bye.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu, lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelalu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu ke suah dituntun penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndong ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndu pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Yang madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru untuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ia madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelalu Jai, Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelalu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang mega merambu ngagak kelas pintau ngau ngena papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berebak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari anda amat hati atur berjalai ke pelan pemansang kana negeri ti baru dekan tentu ke kapit oleh nempuh atau pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ia madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngena konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agi pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuh tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu dipejalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutau ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berebak ngaunya orang tidakkannya dicalon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke atur pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun Lantang serta nadai ngeraja ulah Tik Endak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua raban megak bergempung ngembing tiap ikut orang ti berkawuk ngau penyalah guna dadah. Atur tu setipak ngau peminta julak jalai pengarap dikena nempak raban bangsa ti inklusif serta lantang. Ia maksud ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke atur pengawak pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke bekawa ngau AI dekan jadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jumah Ila. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke hati. Tujuh ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempuang serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagakaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransiang perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemujur akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinyak lebuh pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah menyinyak lebuh berjadi program Jiwa Murni tidi atur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya megak bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tujuh atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OH Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Mujat Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur nyengkaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup nengah program ngadu kebaru sekolah tik kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK andang endak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House Jong Ted Hin Mada sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, RMI TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ba antara lagu kedibai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau merisau pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak dua kita diau serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke diau di luar menua Sarawak. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisi diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisi udah nurun ke

market kini ke pagi tu beli ke lauk ah ba ujung minggu beketuk tentu ya mayuh lauk bisi dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita sarito peninga ngarak ke sama belak jimat bebaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun peninga ya. Ikin jadi udah tu lagi mai kita berdeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu peninga romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.